0: yang terjenak.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jumin lagi untuk belajar bahasa Jawanya.
2: Sebatas dino.
1: Entuk opora.
2: Entuk opora. Nampak atau tidak?
1: Okey Wak, hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa?
2: Dino iki mon ini kaya ini lah ya. Mergong saking weti nganti dredek di ini.
1: Mergong sati
2: saking
1: saking weti nganti. Saya boleh nak nangis nak belajar perkataan ini. Kenapa?
2: Janganlah nangis.
1: Waduh, Wak. Susah banget hari ini Wak.
2: Lagi okay. Sekali, Wak bacakan sekali.
1: Okey, Wak baca slow-slow.
2: Wak sebut sekali.
1: Betul, slow-slow, Wak.
2: Okey, mergo saking wedi.
1: Mergo saking wedi.
2: Nganti.
1: Nganti.
2: Dredek.
1: Gredek.
2: Dredek.
1: Gredek.
2: Okey, boleh.
1: Gredek.
2: Dredek dek ni.
1: Gredek dek ni. Okey, maksudnya kat sini, kerana terlalu takut sampai menggigil.
2: Menggigil dia takut sangat.
1: Betul.
2: Tapi cikgu menggigil sebab bukan takut. Susah nyebut.
1: Susah nak jemputnya. Okey, sekali lagi. Ngeredek.
2: Ngeredek.
1: Keredek.
2: Yalah, bolehlah.
1: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sehari untuk opora. Di bawah.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

Dengar lagu nyanyian Amar Haikal, Gila Bayang. Ada yang tengah gila bayang ke waktu ni? Awas . Jangan nak terlalu gila bayang sangat. Kadang tu kalau kita sebut tengah gila bayang tu bukan sebab tengah hangat bercinta ke, sebab cinta terlalu dalam ke, tapi sebab terlalu banyak berangan. Betul tak? Disebabkan berangan itulah yang lahirnya gila bayang. Baik, selamat pagi semuanya. Hari Rabu yang menggebu bertemakan Cik Kis pagi ini. Waktu sekarang 8:19 pagi. Aura Permata bersama-sama dengan Cik Kis waktu ini. Baik, kita dah pun mula live di live TikTok Johor FM Official. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Yang belum lagi follow, jemput follow sekarang. Kejap saja lagi, 8:30 pagi. Kita bawakan untuk anda rancangan Cergas Aktif. Kita nak berkasar ini. Apa ceritanya? Apa topik yang menarik yang kita nak sama-sama kupas? Anda kena dengar sama-sama bersama dengan Coach Aisyah kejap saja lagi. Okey? Jom kita dengarkan dulu lagu ini untuk anda. Lagu nyanyian Ella. Aku tahu kau rindu. Ini pun macam ada gila-gila bayang juga sikit ni. Baik, okey tak? Okey, macam tu lah.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Innalillah, tiba-tiba keluarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Tepat 8.30 minit pagi seperti yang diwawarkan tadi. Setiap hari Rabu yang menggebu, kami bawakan untuk anda rancangan Cergas Aktif ataupun GASA. Dan pagi ni dah pun berada di konti. Kita bersama dengan Coach Aisha.
2: Ya. Yeah.
1: Selamat pagi, Coach.
2: Selamat pagi, Cikgu. Sihat hari ni.
1: Alhamdulillah,
2: ya?
1: Sihat. Biasa kalau Coach datang kan, memang dia membawakan satu aura yang positif untuk kita semua. Ceria orangnya.
2: Yeah.
1: Untuk anda semua, jemput tonton kami di live TikTok dan juga di muka buku kita. Kita dah live pun sekarang ini. Waktu ini, hari ini, kita nak berbicarakan tentang satu topik, iaitu tajuknya, Coach?
2: Jenis-jenis senaman.
1: Jenis-jenis senaman.
2: Ya.
1: Yeah. Oh, sebab kalau kita dengar tajuk dia jenis-jenis senaman ni kan, ialah setiap orang mungkin memerlukan senaman yang berbeza.
2: Betul.
1: Mengikut usia dia. Betul. Ke faktor umur ke kesihatan ke. Tapi hakikatnya setiap individu ni kena bersenam, tetap bersenam eh.
2: Perlu. Harus mana? Bersenam.
1: Harus bersenam. Tapi cara dia, ataupun kita nak tahu juga antara jenis-jenis senaman, itu dia antara yang akan dikupaskan oleh Coach Aisha pagi ini.
2: Betul. Okay, sebelum tu saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum kepada semua warga Johor dan juga semua yang di luar sana. Selamat pagi kepada ABS Studio Viral, semua fan saya. Okay, hari ini kita nak kongsi tentang jenis-jenis senaman. Baik, ada beberapa jenis senaman yang mungkin di luar sana kurang tahu ataupun kurang jelas. Mereka tahu senaman sahaja.
1: Betul. Okay,
2: antara yang perlu kita tahu adalah senaman kardiovaskular, senaman untuk jantung. Yang kedua adalah senaman fleksibiliti. Baik, dan seterusnya senaman keseimbangan, juga senaman HIIT. Dan yang paling kita selalu biasa buat adalah selepas senaman kita akan buat regangan. Regangan akhir. Betul.
1: So maknanya kat sini ada lima jenis.
2: Terdapat beberapa jenis lagi.
1: Beberapa jenis lah.
2: Tetapi kalau untuk yang biasanya kita buat dalam senaman, okey, pertama adalah yang terbaik adalah senaman kardiovaskular, senaman kekuatan ataupun strength training, senaman flexibility, senaman keseimbangan, mobility, juga kita tambah lagi dengan ketahanan otot ataupun muscular endurance.
1: Yeah.
2: Dan akhir sekali barulah kita buat regangan akhir ataupun cool down. Itu adalah fasa-fasa senaman yang perlu kita tahu. Tak adalah pergi senam terus buat HIIT.
1: Kan?
2: Sekurang-kurangnya kena buat warm up dahulu.
1: Nanti terkejut badan.
2: Terlebih dahulu. Ataupun mungkin buat senaman kardio. Kemudian kita tambah dengan senaman flexibility, mobility, keseimbangan. Sebab kadang-kadang ada individu yang dia suka buat senaman yang memang khas untuk seperti weight training.
1: Ya.
2: Kan betul tak?
1: Betul.
2: Cikis. Kadang-kadang mereka ni datang-datang saya suka kepada HIIT. Saya suka kepada exercise seperti Tabata. Ataupun sekarang yang sedang kita lampak selalu seperti pound.
1: Pound kan? Macam mana, Coach?
2: Dia lebih kepada penggunaan equipment yang kita nampak. Dia more kepada strength lah.
1: Menggunakan kekuatan. Ada ni.
2: Dia pergerakan tu menggunakan kekuatan dan juga ketahanan.
1: Okey, saya pernah tengok Tok T buat dalam video dia buat macam ni. Selepas saya tengok Tok T, saya terinspirasi dengan Tok T. Untuk buat sama.
2: Untuk buat sama. Tapi bila tu akan datang.
1: Akan datang.
2: Tapi
1: yang penting dah menyimpan.
2: Niat dah ada listing dah.
1: Betul.
2: Tapi pelaksanaan tu
1: belum lagi
2: lah.
1: Sabarlah. Okey, Coach. Okay. Adakah antara yang senaman yang Coach senaraikan tadi kan, sesuai untuk golongan yang bagaimana? Golongan beginner yang jarang-jarang bersenam atau yang dah memang dia seorang yang memang

0: senam. So, contoh seorang yang memang macam coach sendiri lah, mm-hmm, memang setiap minggu memang kau boleh hari-hari coach bersenam kan?
1: Ya.
0: Golongan yang macam mana tu coach?
1: Okey, untuk yang aktif dan juga memang kata orang tu cergas, mm-hmm, biasanya individu sebegini mereka akan sekurang-kurangnya akan buat 2 kali senaman kardio, mm-hmm, kemudian 1 atau 2 kali untuk senaman kekuatan, mm-hmm, dan satu lagi hari yang ketiga tu, mm-hmm, sorry, 2 kali jadi 4 kan, so, mm-hmm, hari yang last tu dia lebih kepada rehat. Mm-hmm. Dia lihat. Tapi untuk mereka yang baru lagi nak mula bersenam, mm-hmm, digalakkan untuk buatlah dulu senaman kardio yang ringan.
0: Yang ringan-ringan,
1: yang ringan
0: kan?
1: Dahulu, mm-hmm. Lepas tu mungkin tambah dengan 1 hari untuk latihan kekuatan, mm-hmm, kan? Senaman kekuatan dan juga HIIT atau Tabata seperti yang saya cakap tadi, mm-hmm. Kemudian kalau rasa-rasa macam tak boleh buat HIIT Tabata, ada pilihan, mm-hmm, kita boleh buat senaman fleksibiliti seperti yoga dan pilates, mm-hmm. Dia tak adalah seharusnya kena buat kesemuanya.
0: Tidak.
1: Ada pilihan.
0: Okay, coach, kalau individu tu dia bersenam tapi setiap hari dia bersenam benda yang sama, contoh senaman kardio dia menggunakan macam stepper ke yang kat rumah, senaman kat rumah depan TV sambil-sambil
1: seperti Cik Kis,
0: contoh. Jadi itu je dia buat.
1: Itu je yang dia buat.
0: Dia tak ada pun yang buat senaman-senaman yang macam coach bagi tahu tadi lah. Senaman dia macam sama je. Sebab dia fikir tak apalah, janji berpeluh kan. Kalau macam tu macam mana coach?
1: Okey, kalau macam tu pun kira satu aktiviti yang bagus sebenarnya. Mm-hmm. Tetapi kadang-kadang kita ni kan tak cepat. Cepat jemur dan boring lah. Mm-hmm. Kalau kita buat perkara yang sama je, mm-hmm, jadi kalau kita variasikan senaman itu, so, mm-hmm, dia nampak lebih kompleks, mm-hmm, dan kita pun lebih enjoy untuk buat exercise tu daripada katalah sebelum ni Cik Kis hanya stepper tu setengah jam ataupun 20 minit, mm-hmm, lepas tu the rest tu Cik Kis buat exercise yang lain mungkin, mm-hmm, tambahkan lagi, so dia cukuplah jadi durasi dia 1 jam, mm-hmm, macam tu.
0: Itu untuk tak nak kita bagi cepat boring lah,
1: satu lagi itu adalah stepper tu adalah senaman untuk yang kardio,
0: mm-hmm,
1: seperti dia mengandaikan Cik Kis stepper di dalam rumah, mm-hmm, tetapi kalau di luar kita buat brisok kan, tapi mungkin kekangan masa buat, mm-hmm, di rumah pun aktiviti juga.
0: Betul.
1: sama cumanya kalau lebih bagus, mm-hmm, coach cadangkan, mm-hmm, mungkin Cik Kis boleh tambah dengan latihan kekuatan, mm-hmm, tak perlu guna equipment yang lain, guna berat badan pun boleh, mm-hmm, lepas tu tambah lagi dengan senaman fleksibiliti dan mobiliti, mm-hmm, so lengkaplah senaman kita pada satu-satu hari yang kita memang dah target untuk 1 jam tu kita nak buat senaman. Tapi jangan lupa regangan awal dan akhir.
0: Ya, itu yang penting.
1: Kan?
0: Baik coach, kita berehat seketika.
1: Boleh.
0: Kejap saja lagi kita sambung lagi untuk topik kita jenis-jenis senaman. Ini dia lagu Buaya untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

0: Baik, waktu sekarang 8.41 minit pagi. Masih lagi dalam rancangan Cerkas Aktif bersama dengan Coach Asha nak berkongsikan bersama-sama dengan kita. Topiknya hari ini antara jenis-jenis senaman. Dan kalau tadi nak dengarkan tadi, Coach dah berikan beberapa jenis senaman yang sesuai mungkin untuk golongan beginner, golongan yang faktor usia yang apa ni, orang kata yang usia emas pun ada kan, mengikut kesesuaian dan juga keadaan seseorang.
1: Betul.
0: So coach, mungkin ada tambahan lagi coach mengenai topik kita?
1: Okey, saya nak kongsi lagi apa faedah dia senaman untuk kardio ni. Okey, senaman kardio dia meningkatkan kesihatan jantung dan juga paru-paru. So dia perlu. Lepas tu selainnya adalah dia meningkatkan stamina. Baik, okey, membakar lemak dan mengurangkan risiko penyakit. So kenapa kita perlu kardio? Sekurang-kurangnya kena buat latihan kardio ni 2 kali atau 3 kali seminggu. Antara senaman yang boleh saya kongsi hari ini adalah tak semestinya kena lari laju ke kan, ataupun kena buat kardio je. Kena buat yang very core. Tak perlu. Boleh juga berjalan, brisk walk, jogging, berbasikal, aerobik ataupun zumba. Juga berenang. Ada pilihan.
0: Berenang.
1: Untuk mereka-mereka yang ikut kesesuaian umur dan juga mungkin masa kan. Ada juga latihan, suka buat exercise di rumah. Ada juga di luar kan. Ada juga di studio. Itu antaranya lah yang boleh saya kongsikan.
0: Okay. Hiking, waris cakap.
1: Hiking pun boleh. Betul-betul kita tertinggal tadi. Okay. Untuk senaman kekuatan, okay, manfaatnya untuk meningkatkan jisim otot, okay, mengekalkan kekuatan otot, dan juga meningkatkan metabolisme badan. Antara contoh latihan yang boleh saya kongsikan seperti mungkin angkat berat kan, lepas tu menggunakan resistance band. Cik Kis tak pernah cuba, nanti saya try bawa equipment boleh kot?
0: Boleh
1: yang ringan je lah.
0: Berapa kilo tu?
1: Resistance band tu dia jenis yang tali yang elastik, yang kita gunakan semasa senaman. Dia lebih kepada latihan kekuatan.
0: Okey.
1: Nanti kita try
0: Okey. Dekat rumah Cik Kis ada je ada yang, yang dumbbell tu sampai 10 kilo. Tapi Cik Kis tengok je lah.
1: Okey, yang ketiganya adalah senaman flexibility. Okey, manfaatnya adalah untuk mengelakkan kecederaan. Kadang-kadang ada individu ni dia terlampau ekstrim buat latihan kekuatan yang menggunakan weight ataupun weight training. Ada ketikanya dia mudah cedera dan juga salah cara buat
0: salah
1: latihan. Jadinya bagaimana kita nak recovery balik? Kadang-kadang ada yang cedera berlebihan kan. Jadi senaman flexibility ni dia membantu. Okey, bagaimana untuk mengurangkan kecederaan, untuk mengurangkan ketegangan otot dan paling seronoknya adalah dia memperbaiki postur tubuh.
0: Membaiki postur tubuh. Contoh kalau dia seseorang tu mungkin dia macam agak membongkok sedikit. Keadaan dia punya postur badan dia. So antara senaman tu dia boleh, badan dia akan jadi kembali tegak ke macam mana?
1: Dia macam ni Cik Kis, kalau kita biasanya lakukan senaman flexibility ni, dia lebih kepada regangan yang kita betul-betul membetulkan postur tubuh. Maksud saya, okay, kalau kita berdiri, biasanya kita akan bongkok sedikit. Bila kita regang, kita akan berdiri tegak dan kita akan stretch. Stretch otot yang terlibat. Contohnya kalau macam kita boleh cuba Cik Kis. Kita tarik bawah tangan. Ini adalah regangan. Lurus Cik Kis.
0: Lurus.
1: So,
0: jangan nak
1: dekat
0: bengkok.
1: Bahu rasa kan regang kan?
0: Rasa kat sini.
1: Lepas tu kadang-kadang kita rasa macam otot bahu kita ketat kan? So kita buat kita buat sedikit regangan. Dan juga warm up sedikit. Lepas tu kita tolak ke belakang. Cuba tolak. So rasa dekat chest.
0: Rasa.
1: Ini adalah pectoralis major. Okay, rasa regang. So kita sebenarnya sedang membetulkan postur tubuh badan.
0: Faham. Antara senaman-senaman tu kan.
1: Begitu. So antara latihan yang flexibility ini, dia membantu sebenarnya postur tubuh tu dari segi tubuh badan tu lebih tegap. Lepas tu akan kurang sakit. Lepas tu dalam kita lakukan senaman, kita kadang-kadang terlupa. Ada juga klien saya yang jenis okay, balik dulu tapi dia tak buat regangan, dia terus balik.
0: Terus balik.
1: Itu bahaya.
0: Mungkin dipikirkan berjalan ni. Kita berjalan maknanya kita bergerak kan.
1: Sekurang-kurangnya kena buat regangan akhir untuk kembalikan semua semula otot yang kita kembalikan asal, otot kita yang dah kita kerjakan tadi. Jadi tak adalah balik nanti jalan kengkang-kengkang, tangan tak boleh angkat. So itu adalah kategori cedera. So kita nak elak daripada kecederaan berlaku. So better lah. So, yoga, pilates tu semua sangat bagus sebenarnya.
0: Semua bagus.
1: Kalau Cik Kis tak ada masa nak pergi yang buat kardio kan, dalam bilik pun boleh,
0: boleh buat.
1: Tak ada masalah.
0: Betul, nak tak nak je tak. Okey, ada soalan lagi kau daripada Warih ni. Dia kata kalau jenis makan suplemen je tak senang, macam mana tu?
1: Apa
0: ini suplemen
1: tujuan
0: tu
1: dia?
0: Apa? Suplemen untuk kurus atau suplemen untuk orang kata naikkan botok-botok? Otot pun ada juga kan.
1: Dia banyak jenis lah. Kadang-kadang suplemen ni kita tengok pada tujuan kita sebenarnya.
0: Apa tujuan dia? Matlamat dia nak kurus ke apa?
1: Nak sihat ke, nak kurus ke, nak cantik ke, nak kulit bersih ke, kan nak putih ke, macam-macam
0: kan.
1: Terpulang lah. Tapi kalau macam contoh nak makan suplemen untuk kurus tu, pada saya lebih baik buat tambahkan dengan senaman. Itu adalah lebih sihat dan selamat.
0: Betul. Dia tambah pula dengan jaga faktor pemakanan yang sihat. Kata dah lengkap dah tu.
1: Jaga makan, exercise dah cukup lengkap. Cuma halangannya adalah rajin tak rajin je.
0: Betul. Tanya je kita rajin tak rajin.
1: Itu je lah.
0: Tapi untuk permulaan ni itulah ya, kita kena pilih antara senaman yang mungkin kita rasa seronok nak buat.
1: Betul.
0: Kalau senaman yang kita rasa tak seronok, nanti kita dah tak nak buat dah kan coach.
1: Tak nak buat dah. Sebab tu kita kena sentiasa konsisten, tetapkan matlamat diri berapa kali seminggu, lepas tu mencatat apa yang kita latih. Mungkin minggu ni kita buat cardio and HIIT, mungkin minggu depan kita buat cardio dan juga Tabata. Mungkin minggu ketiga kita buat cardio dan juga flexibility ataupun yoga and pilates. Dan mungkin minggu keempat kita sambung balik perkara yang sama. So apabila kita menyusun kita punya jadual tu, so barulah matlamat kita akan tercapai untuk sihat dan cegas. Itu paling penting. Tapi bagusnya kena tahu, kena ambil tahu jenis senaman, cara regangan awal dan regangan akhir. Dan the most important is kena rehat.
0: Itu yang penting.
1: Jangan hari-hari bantai lepas tu satu hari tak ada langsung rehat, sebab tubuh badan perlukan rehat yang cukup. Sebab di waktu rehat itulah waktu dia recovery
0: balik,
1: recovery balik. Betul.
0: Macam saya pernah buat Tabata aku.
1: Penat, sakit lepas tu.
0: Sakit lah badan. Tapi sebelum dan selepas tu buat je regangan tu. Mungkin cakap macam ni ke Tabata, macam macam biasa je tengok kan. Tapi selepas tu
1: dia akan rasa itu perkara biasa.
0: Waktu buat tu seronok. Waktu kita tengah buat tu seronok kan. Bila malam tu dia dah mula-mula rasa sakit kan. Bila sakit tu kan coach, dia akan rasa satu, dah tak nak, pasti dah tak nak buat. Macam mana coach?
1: Sebab
0: macam
1: apa?
0: Mana kita nak tolak otak kita yang cakap yang sakit, faham, tu macam dah tak nak buat. Macam mana? Bagi psycho kan sikit coach.
1: Kira nasihat lah ni. Untuk perkara yang Cik Kis alami itu adalah perkara biasa untuk semua orang yang baru nak bermula. Dia cepat kecewa kan. Sebab hasilnya balik sakit kan. Tapi itulah yang akan dilalui oleh semua orang, bukan kita seorang.
0: Adakah kalau kita ulang kali kedua, ketiga, dia akan rasa sakit macam tu?
1: Dia akan kurang. Okay, untuk yang pertama kali buat, langsung tak pernah buat, Cik Kis bayangkan, otot kita ni dia tak pernah bekerja. Dia tak pernah dilatih langsung.
0: Dia duduk diam macam tu je.
1: Paling-paling pun dia bergerak. Tapi
0: pergerakan yang biasa je lah.
1: Tiba-tiba dia dilatih untuk melakukan sesuatu yang di luar batasan. Lepas tu dalam durasi yang lama ataupun tempoh yang berulang. Kan? Lepas tu tiba-tiba terus macam rasa terus memberi impak kepada tubuh badan, penat. Kan? Terus hantar mesej kepada otak, hari ni penat dan sakit, esok tak nak buat lagi. So itulah dia. Jadi sebagai saya memberi dorongan kepada Cik Kis dan kepada semua yang mengalami situasi demikian, jangan putus asa. Itu adalah perkara biasa. Bukan mudah nak dapat sesuatu yang kita rasa macam apa-apa yang kita buat pun pada saya kan, kita tak terus dapat dengan hari ni, hari ni buat esok dapat. Dia mesti akan makan masa kan.
0: Betul, dia tak ada yang magic-magic tau.
1: Tak ada. Hari ni makan ni, esok terus kurus, tidak.
0: Tak ada.
1: Dia perlukan masa. Begitu juga dengan latihan kekuatan dan juga senaman kardio. So hari ini kita bermula, impak dia akan berlaku selepas 2 minggu dan 3 minggu. Tak dapat banyak, sikit pun dia akan kurang. Kalau kita tak dapat mungkin otot yang seperti yang mereka nak, tapi sekurang-kurangnya kita dapat apa? Kecergasan. Kita dapat sehat. Stamina yang lebih tinggi. Kita dapat meningkatkan metabolisme. So banyak perkara-perkara penting yang kita ni kurang nampak. Daripada dia akan nampak terus. Okay, sakit badan, tak kurus pun. Cekis 2-3 hari ni saya dapat satu soalan.
0: Okay, soalan apa tu?
1: Soalan cepu mas yang saya termenung. Adakah saya nak jawab ke tak? Kalau soalan saya join tu, kelas coach,
0: okay,
1: sebulan
0: saya boleh kurus berapa kilo?
1: Ya, yeah.
0: Macam tu soalan
1: begitu.
0: Dia
1: lepas,
0: Cekis dah boleh agak
1: lepas tu soalan cepu mas yang saya berikan balik, boleh saya tahu berat anda berapa? Dan ketinggian berapa?
0: BMI itu berapa?
1: Ya, yeah. Lepas tu dah jawab tet. Lepas tu
0: melebihilah.
1: Melebihilah.
0: Okay.
1: Sangat. Dan apabila tanya lagi, pernah ke bersenam? Tidak pernah.
0: Tidak pernah.
1: Kenapa nak bersenam? Nak kahwin.
0: Nak kahwin. Sebab tu lah nak kurus.
1: Lepas tu, tapi coach memberi galakan kepada beliau, tak bolehlah seminggu, sebulan bersenam terus kurus.
0: Dia nak kahwin tu bila?
1: Lagi 3 bulan.
0: Oh, lagi 3 bulan.
1: Tapi boleh, tak ada masalah.
0: Nasib baik bukan lagi 3 minggu baru nak masuk kelas coach.
1: Tapi tak apa, kita beri cadangan untuk mungkin buat susunan pemakanan yang sihat. Dan paling penting juga kena mix dengan senaman dan juga pemakanan. Boleh je nak turun 3-4 kilo sebulan, tapi kena azab sikit lah.
0: Betul lah tu.
1: Tu azab dari segi menahan lapar dan dahaga.
0: Kena tahan. Biasalah tu, nak naik pelamin memang macam tu. Ada yang bagi kata-kata semangat kat sini, sempat tu. Kalau 3 bulan betul-betul tu.
1: Boleh.
0: Itulah yang membuat coach termenung tu, macam coach tak tahu macam mana nak explain macam mana ni.
1: Tapi saya selalu dapat soalan begini, dia nak cepat kurus, tetapi pelaksanaan tu macam kurang nak bersungguh-sungguh. Komitmen tu kurang.
0: Sebab
1: kalau nak kurang 10 ke 15 kilo, saya bagi masa dalam 6 bulan ke
0: 6
1: bawah.
0: 6 bulan. Itu baru orang kata kurus dengan sihat. Dia tidak terlalu mendadak.
1: Sebab nanti kita tak nak juga bila dia kurus, contoh dia pengambilan sesuatu, lepas tu tiba-tiba dia punya kulit terus flabby dan terus cengkuh. Kita tak nak macam tu.
0: Betul.
1: Kita nak secara natural, dia kurus, sihat, lepas tu badan mula kemas, dan bila automatically kurus, perlahan-lahan, dia punya mindset semua berubah. Dan paling seronoknya, selalu yang saya dapat feedback adalah kelihatan muda dari usia sebenar.
0: Usia sebenar.
1: Macam tu.
0: Usia 40-an tapi nampak macam 28 tahun you.
1: Cikgu 19 tahun.
0: Cikgu 19 tahun you. Itu yang buat rasa macam nak lagi bersenam tu. Okay coach, kita dah berada di penghujung untuk segmen kita. Nasihat coach lagi lah untuk topik kita hari ini. Mungkin ada yang di luar sana tu cakap, alah, orang kata biasa dengar tak sampai seru. Tak sampai seru nak bersenam. Oh my god. Macam mana tu?
1: Okay, nasihat saya adalah mulakan perlahan-lahan tetapi konsisten. Lepas tu minum air secukupnya, tidur dan rehat yang cukup, ambil pemakanan seimbang. Lepas tu sentiasa tahu di mana waktu rehat, di mana waktu untuk pulih. Jaga penjadualan makan anda. Kemudian cuba buat sesuatu senaman, pilih senaman yang anda minat. Seperti macam tadi ada di TikTok mengatakan dia suka hiking. Okay, teruskan dengan hiking.
0: Betul, teruskan.
1: Tetapi jangan lupa untuk regangan awal dan juga regangan akhir. Okey, saya nak kongsi sesuatu. Senaman bukan tentang jadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih baik setiap hari. So, kita semua ada peluang untuk jadi lebih baik setiap hari. Sebab kesihatan dan kecergasan tu penting untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain.
0: Betul. Untuk tubuh badan kita juga.
1: Ya. Badan sihat, otak cergas, wajah kan pun kelihatan lebih muda.
0: Biasanya kalau dengar lebih muda, awet muda ni kan.
1: Wanita selalu dia nak muda, dia nak muda.
0: Dia nak muda.
1: Tapi senam dia agak kurang sikit nak mula. Tapi kita boleh mula hari ini.
0: Betul.
1: Jangan tunggu esok.
0: Betul. Jangan tunggu esok ya, sekarang. Tapi yang penting kan coach, betul tak? Kita kena ada mungkin kawan atau teman sebenarnya yang
1: jom cekis.
0: Dia macam memaksa, dia menarik kita tau. Kita seorang-seorang kena tu.
1: Pembangkit semangat cekis hari ini.
0: Semangat ada. Dia cakap, jom macam coach kan setiap minggu. Jom cekis. Ikut coach pergi dekat taman, Taman Merdeka ke mana kan. Coach ada sentiasa. Hujung minggu coach ada kan?
1: Ada. Saya suka gunakan ayat, saya akan paksa rela semua orang untuk ajak bersenam. Suatu hari anda akan berterima kasih dengan saya. Gitu.
0: Mula tak nak alah coach.
1: Sampai
0: pukul berapa yang panas tak?
1: Itu selalu saya dapat. Panas tak kat mana, kat luar? Hari-hari senaman apa? Pening. Terima je lah. Alright, yang penting mula.
0: Yang penting mula. Itu kalau kita tak mula, kita tak tahu. Jadi badan kita ni perlukan senaman. Kita dah banyak, dah seminggu tu kita bekerja ke apa kan. Jadi otak kita sendiri sebenarnya nak release. Cara dia kena keluarkan peluh secara sihat.
1: Betul.
0: Kalau kita buat peluh, buat kerja kat rumah tu, tak sama kan
1: tak
0: coach?
1: Tak sama. Dia tidak konsisten dan tidak sistematik. Cuma apa yang kita dapat, kita hanya pergerakan fizikal di rumah. Tetapi tidak menjurus kepada senaman.
0: Kan nampak itu. Jom kita mula bersenam Okey coach, terima kasih coach.
1: Sama-sama
0: Cik Kis. Kita hari ini dan terima kasih juga untuk yang menonton kita waktu ini. Ramai yang support, ramai juga yang bagi cadangan.
1: Betul.
0: Kita yang datang semangat. Kalau ada partner, kalau seorang-seorang tu cepat penat. Tandanya kan.
1: Betul. Kalau saya dengan Cik Kis mesti Cik Kis semangat.
0: Semangat.
1: Semangat.
0: Kalau saya nak berhenti sikit, cepat kita mula lagi.
1: Kita mula. Cik Kis, you can do it. You can do it. Okey, antara kita kongsi sikit-sikit je Cik Kis. Antara perkataan-perkataan yang selalu saya kongsi dengan saya punya klien, you can do it. Beautiful. Awesome. Dia macam tiba-tiba wajahnya berbunga-bunga.
0: Nampak.
1: Esok kita mula Cik Kis.
0: Esok kita mula.
1: Baik.
0: Janji. Okay, jom kita terus berima bersama dengan kami Hazir Rosbino Leila untuk anda. Okay tak?
1: Okay je.
0: Macam itulah.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di Poten My Bill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari My Bill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

Lagu duet Thomas Aria dan Elsa Pitaloka, Satu Hati Sampai Mati, baru saja menghiburkan ruang udara anda waktu ini. Selamat pagi semuanya. 9.19 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami waktu ini, yang sedang bertugas dalam tugasan bekerja, yang mungkin ada dalam pemanduan waktu ini. Terima kasih memilih siaran kami, tak kira di mana anda berada. Okay? Stay tune dengan frekuensi kami, juga untuk anda yang dengarkan kami melalui RTM Klik. Baik, Cikgu nak menyapa beberapa rakan-rakan pendengar kita. Antaranya, kita ada Abang Ujang. Katanya selamat ulang tahun kelahiran untuk ibunya, Hajah Barina Haji Abdul Rahim, hari ini. Semoga ibu dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Lepas ada pantun juga tau. Bunga rampai ditabur-tabur, air mawar direnjis-renjis. Semoga semuanya terhibur, setia teman berteman bersama dengan Cik Kis. Gitu punya pantun dia. Terima kasih Abang Ujang, juga rakan-rakan yang lain. Terima kasih yang menyapa, antaranya Adiana dari Skudai. Sedang dengarkan Johor FM waktu ini. Terima kasih. Juga ada KKM. Mak Misah dari Taman Teratai. Salam ceria untuk Cik Kis dan juga semua para pendengar. Baik, terima kasih semuanya untuk anda. Jom, mungkin ada yang waktu ini yang tengah baru nak bersarapan pagi. Sarapan apa tu? Sambil-sambil anda orang kata mengopi sarapan tu, sambil kita dengar lagu-lagu best di Johor FM Permata Selatan. Ada lagu ini untuk anda, Ramlah Ram, Cinta Gila. Suka tak? Macam itulah.

Minuman kegemaran rakyat Malaysia, tak kira usia kan, suka minum kopi. Kopi mungkin baik untuk jantung, tapi bukan kopi manis. Sebab orang sekarang ni banyak sangat yang jenis-jenis kopi yang sebenarnya kopi tu sebenarnya kalau ikut betul-betulkan kopi tu, kopi yang sebenarnya kopi, kopi kosong tu sebenarnya bagus. Tapi banyak sangat dengan penambahan yang sekarang ni kopi-kopi viral ni dah jadi minuman yang tak berapa sihat kalau kita amalkan setiap hari. Pengambilan kopi secara sederhana dikaitkan dengan risiko penyakit jantung, stroke dan juga kegagalan jantung yang lebih rendah bagi sesetengah individu lah. Tapi kopi yang dimasukkan dalam kajian, okay, dengan betul-betul kopi hitam tanpa gula, kopi bancuhan biasa tu kan, americano tanpa sirap, espresso tanpa gula, kopi dengan sedikit susu tanpa gula tambahan pun okey. Kopi tanpa krim manis atau susu pekat itu pun okey. Antara kopi-kopi yang sihat lah untuk kita minum. Tapi anda kena elakkan beberapa kopi. Antaranya kopi ais, susu pekat. Ui, itu kalau minum. Lepas tu kurang pula minum air. Kan? Kita sendiri dapat rasakan tekak kita akan jadi kering kan. Lepas tu apa-apa jenis kopi lah yang biasa kita jumpa dekat pasaran yang tiga dalam satu tu. Itu pun memang tinggi gulanya. Kopi kau pernah gula, kadang-kadang siap order lagi nak kopi satu, kopi kau, maknanya kopi manis lah tu. Dan juga caramel latte, nak berlatte-latte sangat lah. Caramel tu yang manis. Kopi bersirap, kopi dengan white cream, dan juga creamer berlebihan. Jadi kopi mengandungi polyphenol serta sebatian bioaktif yang mungkin membantu mengurangkan tekanan oksidatif dan juga menyokong fungsi salur darah dan memperbaiki kesihatan metabolik. Tapi apabila kopi ni dicampur dengan banyak gula, susu pekat, jumlah kalori serta gulanya turut meningkat. Dan akhirnya perkara yang sepatutnya kita minum tu berpotensi memberi manfaat boleh bertukar menjadi minuman yang menyumbang kepada kenaikan badan kita, diabetes dan juga penyakit jantung. Jadi kebanyakan orang dewasa sehingga 400 mg kafein sehari secara umumnya dianggap selamat, tetapi jumlah kafein setiap cawan sangat berbeza mengikut saiz, jenis biji dan juga cara penyediaan dia. Kan? Jadi untuk anda kurangkanlah atau anda boleh elakkan ambil kopi-kopi yang Cik Kis elakkan tadi. Kalau anda ada rasa jantung berdebar ke, anxiety ke, tangan menggigil, pedih ulu hati, suka nak tidur, itu dah tanda-tanda dia lah. Jadi manfaatkan, manfaat itu dikaitkan dengan kopi, bukannya gula, susu pekat atau creamer dalamnya. Okay? Kopi kurang manis lebih baik tanpa gula. Itu yang penting. Ada pula jenis keluaran, keluaran semua jenis kopi dekat live TikTok saya. Tapi tak apa, sekejap lagi saya baca. Stay tuned bersama dengan Cik Kis. Ini dia, kita berhibur seketika. Paduan suara antara Acik dan juga Nana. Lagu yang cukup hits dulu. Lagu ni kalau orang kata pergi karaoke, mesti nak nyanyi lagu ni. Kalau kita lagu duet. Memori berkasih untuk anda. Okey tak? Okey je, macam tu lah.

Ustaz Shirin tersimpan dalam hati. Baru saja bersama dengan anda waktu ini. Kalau mungkin ada yang kita terasa hati, terkecil hati, janganlah simpan lama-lama dalam hati. Luahkan gitu. Baik, 9.35 minit pagi. Ini dia Cik Kis nak kongsikan untuk anda, perkongsian daripada Public Health Malaysia. Cerita mengenai kopi.

diriku tapak Sulaiman. 9.53 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Pastinya di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk anda kekal setia di frekuensi ini, 101.9 MHz di Johor Bahru, di Singapura dan Kepulauan Riau, juga di utara Johor 105.3 MHz dan juga pantai timur Johor 92.1 MHz. Dan untuk anda yang dengarkan kami melalui RTM Click, terima kasih Cik Kis ucapkan. Mampir di 10 pagi, kejap saja lagi kita bawakan anda berita dunia 10 pagi, dan selepas itu seperti biasa anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu best. Cik Kis nak ajak anda dengar dan juga kita tune otak kita kejap saja lagi. Lagu-lagu 90-an, 80-an yang menggambit kenangan anda dulu-dulu, semuanya ada dalam Music Tanpa Henti MTH. Selama satu jam kita bawakan untuk anda. Janji yang tak pernah dengar, kalau dengar lagu tu dekat MTH, canggih lepas tu melekat. Okey, ini dia A to Z Darjat untuk anda. Janji terus kekal setia bertemankan kami. Okey, tak tu. Macam tu lah.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, bagai diurap dengan daun katang-katang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya seseorang yang berada dalam keadaan sangat marah. Ayat contoh, mukanya menjadi merah padam dan keadaan lelaki itu bagai diurap dengan daun katang-katang selepas keretanya dicalarkan oleh budak-budak nakal. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.

0: mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Selamat pagi, Johor FM.
2: Ya, selamat pagi Johor FM. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan kami di frekuensi ini. Cik Kis masih lagi bersama dengan anda. Kita dah masuk jam terakhir untuk hari ini, Aura Permata hari Rabu yang menggebu 29 Julai 2026 bersamaan dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Untuk anda yang mungkin tengah buat kerja, duduk sekejap, tarik nafas, rehatkan minda anda sekejap kan, untuk kita tenangkan fikiran dengan lagu kegemaran anda, radio pilihan anda. Ha, kamilah tu. Ha, terima kasih. Yang sudah memandu, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Semoga jadi pemandu yang berhemat di jalan raya. Sentiasa mengamalkan sikap toleransi apabila kita berada atas jalan raya. Sebab apa? Sebab kita kongsi jalan raya sama-sama. Sebelum 10 minit pagi, kita masih lagi dihiburkan dengan koleksi lagu-lagu hiburan terbaik 80-an, 90-an semuanya untuk anda. Dan semoga yang telah terhiburlah tadi, satu jam kita berikan dalam muzik tanpa henti. Masih lagi nak layan, tapi lepas ni dengarlah suara Cik Kis pula. Tadi sejam dah tak dengar kan? Kita ada lagi tau sampai 12 tengah hari. Janji eh. Ini dia lagu Emelina untuk anda. Dia dah ada ke ada kamu? Okey tak? Cantulah.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Ah, okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Ah, hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ha, ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja, iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Ha, tapi kalau wajah kita berpeluh ke lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai make up, yang tu kena guna make up remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau, tak guna make up remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai make up, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna make up remover. Yang penting kena elakkan penggunaan cuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

Inilah lagu Nyanyi Wan Abang Sanova baru saja menghiburkan anda waktu ini. Hiburan terbaik dan terpilih semuanya. Ada di sini 18 jam sehari kami menemani anda. Baik, untuk anda di luar sana, pejuang-pejuang yang mencari rezeki, yang setiap hari turun mencari rezeki, kata turun subuh, baliknya gelap kan. Mungkin kadang-kadang lah kan, mungkin ada terlintas di fikiran kita, rasa macam nak pencen awal lah kan, hari-hari rasa nak pencen, tapi umur belum lagi masuk 40 tahun, nak kerja lebih kurang hampir 20 tahun, macam mana tu eh. Baik, kalau ada anda kat luar sana yang berfikiran macam ni, sebenarnya anda tak kesorangan. Sebab cik kisah, mungkin ramai yang memang apabila kita dah kerja lebih kurang berbelas tahun, 20 tahun, ada terlintas di fikiran kita nak berhenti ke apa kan. Tapi apabila memikirkan tanggungan, komitmen semua kan, dia macam habis macam tu je. Jujurnya untuk anda semua, jangan difikirkan tentang 20 tahun sekaligus. Memang akan terasa terlalu lama. Apa kata lepas ni, kalau anda ada terlintas di fikiran anda macam tu, kita sama-sama kita fikir untuk habiskan minggu ni dulu. Kita pergi satu-satu, kemudian kita cukupkan bulan ni. Lepas tu kita teruskan satu tahun demi satu tahun. Masa tu akan, orang kata, berjalan dengan sekejap je. Yang penting kita datang kerja, niatkan hati yang ikhlas, buat tugas dengan baik, selesaikan apa yang berada dalam bidang kita. Dan mungkin anda perlukan cuti. Itu yang penting. Anda perlukan cuti rehat yang panjang. Mungkin boleh buat sesuatu yang anda suka dan boleh kembali bertugas seperti biasa. Cara kita, macam mana kita nak motivasikan diri kita lah. Apa yang penting, perlu diingatkan, kerja hanyalah sebahagian daripada hidup, bukan keseluruhan hidup. Okay, jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Ada lagu nyanyian Allahyarham Sudiman. Selepas itulah, tapi kita layan dulu lagu ini. Lagu Tok T dulu boleh. Lepas tu baru lagu Nilai Cinta. Kita berhibur seketika dulu. 1000 kemanisan ini untuk anda. Okey tak? Cantulah.

Zur Ada, lama tak jumpa. Lama tak jumpa siapa tu? Kalau lama tak jumpa tu, bolehlah kita bertanya khabar, kan? Baik, untuk anda semua, ini dia orang ramai dijemput hadir memeriahkan Karnival Eksplorasi STEM dan Tibet sempena dengan sambutan Jubli Perak atas JTM Kampus Batu Pahat yang sedang berlangsung waktu ini, dah berlangsung semalam sehingga 30 Julai. Pastinya Karnival kali ini menghimpunkan pelbagai pengisian menarik merangkumi pertandingan berasaskan teknologi dan inovasi. Ada seminar teknologi kecerdasan buatan AI, ada juga pameran agensi demonstrasi kemahiran, ada sesi Pocket Talk and Try a Skill, juga ada aktiviti interaktif yang sesuai untuk pelajar, pendidik, beberapa dan juga seisi keluarga. Dan jangan risau, masuk adalah percuma. Boleh bawa anak-anak anda, jangan lepaskan peluang untuk meneroka potensi bidang STEM dan juga TVET selain memperoleh pendedahan mengenai laluan pendidikan, kemahiran serta kerjaya masa depan. Jom sama-sama kita meriahkan karnival ini di atas JTM Kampus Batu Pahat dan bermula semalam sehingga 30 Julai. Jom kita ada sedikit saja lagi masa dalam Aura Permata hari ini. Kau yang tak mengerti, Teja untuk anda.

Baik, itu dia lagu Teja Kau Yang Tak Mengerti baru saja menghiburkan kita waktu ini. Dah mampiri 12.30 hari. Nampaknya tugasan Cik Kis untuk hari ini, hari Rabu yang menggebu. Kita dah berada di penghujungnya. Selepas ini, Warasi Permata. Anda akan ditemani DJ Nurul untuk 6 jam berikutnya. Jadi untuk anda semua, jaga diri anda selalu. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tetap melangkah walaupun pernah jatuh. Jangan biarkan kegagalan semalam mencuri semangat kita hari ini. Bangun, terus tersenyum dan buktikan bahawa kita lebih kuat daripada cabaran yang akan datang. Saya Cik Gis undur diri dahulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok. Janji tahu. Lagu ini untuk anda, Camelia, Rindu Padanya. Assalamualaikum. Bye-bye.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Dapatkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Salam sejahtera buat semua. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Duit memang penting, tetapi jangan biarkan ia mengawal keseluruhan hidup kita. Rezeki yang baik bukan sekadar banyak, tetapi cukup dan menenangkan. Berbelanjalah ikut kemampuan, bezakan antara keperluan dengan kehendak. Bila rezeki diurus dengan amanah, pastinya hidup kita akan terasa lebih lapang. Pesanan saya, rezeki tidak pernah salah alamat. Fokus kepada keberkatan, bukan hanya pada angka. Hati yang syukur pastinya akan rasa sentiasa cukup.
3: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Itulah bersama pada Aisyah Redno dengan lagu bertajuk Sutera untuk anda. 12.13 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk anda. Untuk segmen yang kedua, Garasi Permata, anda pertemukan saya pula Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista selepas Cik Kis temani anda. Menerusi segmen yang pertama tadi iaitu Aura Permata. Selama 6 jam, insyaAllah saya akan terus temani anda sehingga jam 6 petang nanti. Banyak lagi koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan. Kita akan dengarkan lagu-lagu semasa dan juga lagu-lagu terkini untuk anda bersama dengan Sixsen, Bintang untuk semua.

Itu dia bersama daripada Hani dan juga Zoo dengan lagu yang bertajuk Janji Denganmu. Okay, anda pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, suka sekali lagi saya ingatkan kepada anda pendengar-pendengar Johor FM yang terus setia bersama kami di Johor FM, tak kira di mana saja anda berada. Apa yang saya nak ingatkan kepada anda semua berkaitan dengan Bintang P. Ramlee. Okey, jangan lupa kepada anda yang berumur 18 hingga 60 tahun, okey, warga negara Malaysia, terbuka kepada peserta lelaki sahaja. Okey, memberi peluang dan juga membuka ruang kepada anda ataupun individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee bagi tahun 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Okey, hantarkan video anda, video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM di talian 012-9301-0019 sebelum 1 Ogos. Jadi kepada anda yang berbakat yang boleh menyanyi, jangan lupa untuk hantarkan video anda menyanyi lagu P. Ramlee ke WhatsApp Johor FM di talian 012-9301-0019 untuk anda. Okey, itu sikit info untuk semua pergerak-pergerak Johor FM Permata Selatan. Yang boleh nyanyi, jangan lepaskan peluang. Inilah waktunya, ketikanya untuk anda tonjolkan bakat anda yang ada. Gitu kan, nyanyi lagu P. Ramlee. Lagu yang nyanyi dengan baik, hantarkan video anda kepada kami. Okey, insyaAllah penerbit kami di sini, Cik Kis, akan menilai dan juga memberikan video-video anda ni untuk dinilai. Jadi buat yang terbaik kalau boleh. Video tu bukan saja nyanyian anda sedap, tapi penampilan anda pun menarik. Maksudnya pakai baju mungkin zaman-zaman P. Ramlee, ataupun kemeja kotak-kotak macam tu kan. Itu lipat sikit tangan, kalau tak nak pun kemeja kotak-kotak, pakai suar slek. Oh, mantap. Rambut sikat tepi sikit kan, ataupun buat jambul macam Ramos tu ke kan. Jadi video anda tu menarik kami, untuk kami membawa anda ke peringkat yang seterusnya. Selain penampilan, suara adalah dinilai. Itu yang paling utamalah. Jadi suara tu kalau boleh sama macam P. Ramlee tu kan, ui, mantap lah. Sebab saya tahu di negeri Johor di ramai yang boleh menjadi dengan baik, lagi-lagi membawakan lagu-lagu lama, lagu-lagu legenda macam ni kan. Jadi apa kata hantarkan video anda dalam pertandingan Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda. Kita tak tahu rezeki kita kan. Macam saya cakap, tua ayah nampak di kaki tua kita, siapa yang tahu kan. Nampak kita rasa macam bolehlah nyanyi tapi macam biasa-biasa je, tapi tak. Mana tahu kan anda dinilai, rupanya suara anda ni mantap guys. Okey, dah teruskan lagi murah bersama dengan Fatah Amin, Wanita Terakhir, juga ada Bruno Mars. Banyak lagi lagu-lagu saya akan putarkan untuk anda. Terus setia dan kekal dengarkan kami di Johor FM Permata Selatan dalam variasi Permata edisi hari ini.

Kita dah bersama daripada Farah, lagu medley antara lagu Mengapa dan juga Janji Manismu. Buat kita pukul 12.48 minit tengah hari. Sekejap je dekat 1 jam saya temani anda. Pukul 1 nanti kita akan dapat dengarkan berita. Dan selepas itu kita akan bersama lagi untuk jam yang kedua dalam Variasi Permata. Saya akan terus temani anda sehingga ke jam 6 petang nanti. Baiklah, untuk panduan Muslimin dan Muslimat, masa itu solat fardu zuhur bagi negeri Johor ini, Zon 1 Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.11 minit tengah hari, Zon 2 Johor Bahru, Kuala Lumpur, Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.14 minit tengah hari, Zon 3 Pontian dan juga Keluang 1.15 minit tengah hari, dan untuk Zon 4 bertempat Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 1.18 minit tengah hari. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan bersama dengan Mambai dan juga Khatijah Ibrahim untuk anda.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar dimati Allah Ta'ala sekalian. Ilmu, semakin kita beri kepada orang lain, semakin bertambah kukuh dalam diri kita. Salam tarbiyah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya, Ustaz Anas Yaakob dari Yadim Negeri Johor dalam Tahsin Ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Permata Selatan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar Johor FM sekalian, alhamdulillah bertemu kita kembali dalam Tahsin Ilmu yang dibawakan eksklusif Johor FM Permata Selatan. Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan. Sidang pendengar sekalian, kita masih lagi berbicara mengenai hijrah dalam bentuk ibadah yang sahih. Sebagai seorang Muslim, kita sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Antara ibadah sunat ataupun solat sunat yang boleh kita laksanakan iaitu solat sunat witir. Ya, solat sunat witir. Solat ini adalah satu solat yang sangat-sangat dituntut. Ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin: siyamu thalathati ayyam min kulli shahrin wa raq'ati dhuha wa an utira qabla an anam."

0: kekasihku iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkanku supaya lakukan tiga perkara, iaitu pertama berpuasa 3 hari pada setiap bulan, yang kedua solat sunat 2 rakaat solat duha, dan yang ketiga melakukan solat witir sebelum tidur. Jadi solat witir ini kita boleh buat sebelum tidur. Dan kalau kita pernah tahu kan, solat sunat witir ni biasanya kita lakukan sebelum azan subuh itu. Tapi dua-dua boleh, tidak ada masalah. Cuma dekat sini lebih elok kalau kita solat sunat witir sebelum kita lelapkan mata kita, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tadi. Jadi sinang pendengar sekalian, solat sunat witir ni dia bukanlah satu kefarduan. Sebab menurut mazhab lain, ada yang kata solat ni wajib, ada yang kata macam-macam lah kan. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i, kita berpegang kepada solat sunat witir adalah solat sunat muakkadah, kan, sunat yang sangat-sangat dituntut untuk kita buat. Jadi dia merupakan macam penutup bagi hari kita lah kan. Kita bila kita dah buat solat fardu, kita solat sunat macam-macam, jadi akhir sekali kita tutup dengan solat sunat witir. Dan witir pun bermaksud sesuatu yang bilangan yang ganjil. Dan Allah Ta'ala, fa'innallaha witra yuhibbul witra, fa'innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ganjil, yani Allah ni esa kan, tidak ada berpasangan, dan Allah sukakan keganjilan. Allah suka bilangan-bilangan yang ganjil. Jadi sinar pendengar sekalian, solat ini boleh kita lakukan kan sebelum kita tidur. Contohnya kalau orang yang biasa solat sunat selepas isyak itu, ba'diyah isyak, dia boleh tambah lagi satu rakaat untuk solat sunat witir. Kerana solat ini merupakan amalan yang Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah untuk buat, dan kita pun insyaAllah kita buat. Kita buat kerana kita cintakan Nabi SAW dan kerana kita nak memburu cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sinang pendengar sekalian, itu sahaja untuk Tahsin Ilmu kali ini yang dibawakan eksklusif di Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar mati Allah Ta'ala sekalian, mukmin ibarat hujan. Di mana dia turun, di situ dia akan memberi manfaat. Hashtag ilmu untuk diamal.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor.
0: Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, bagai diurap dengan daun katang-katang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya seseorang yang berada dalam keadaan sangat marah. Ayat contoh, mukanya menjadi merah padam dan keadaan lelaki itu bagai diurap dengan daun katang-katang selepas keretanya dicalarkan oleh budak-budak nakal. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Johor FM.
1: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
2: Yang kedua, meri rumah, nafkahlah kepada isteri. Kalau balik semula kepada Nabi, yang kedua, ini suami kena ambil perhatian. Nabi tak marah isteri. Ini tuan-tuan kena ambil iktibar. Nabi nak kata tak pernah tu mustahil lah, bukan? Sebagai manusia. Tapi nak mencari riwayat yang Nabi marah isteri, hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Pernah Nabi marah, tapi marahnya pun macam tak marah je. Dalilnya pernah Nabi cerita kepada Aisyah tentang suasana padang mahsyar. Nabi cerita pada mahsyar nanti manusia ni tak berpakaian, gini. Aisyah kan muda lagi, dia macam main-main saja. Dia tanya, kita tak berbaju, tak berpakaian ya Rasul. Malunya saya. Nanti orang nampak saya punya, saya nampak orang punya. Malulah ya Rasul. Nabi berubah muka. Orang cerita serius-serius, dia sibuk pasal tak pakai baju, tak pakai seluar. Nabi angin lah. Ya natabni abi quhafah, kata Nabi. Itulah sekali Nabi marah. Apa artinya? Anak Abu Bakar. Dia panggil, biasa dia panggil Aisyah tu nama panggilan. Panggil Humairah, panggil Aish. Dia tak panggil nama kad pengenalan. Tapi ada hari dia marah, dia panggil nama pelik tu. Selalu panggil, ya Humairah. Hari tu dia bawa, anak Abu Bakar. Dia panggil anak Abu Bakar ya. Jadi tuan-tuan dapat satu petunjuk. Kalau isteri kita buat perangai, contoh dia membeli tanpa batasan ke apa, Kena tegur. Tuan-tuan jangan tak tegur. Mana yang tak elok, ditegur. Antara masalah perempuan membeli tanpa batasan lah. Shopping, tidak salah shopping. Tapi kalau dah kemaruk, membahaya. Walaupun rumah tangga tu, marriage is a workshop. Husband work, wife shop. Itu kita tak nafikan. Tapi kalau tak kontrol, bengkok kita. Nasihatkan. Kena nasihatkan. Sebab itu, kalau nak marah, marah. Tapi marah dengan cara Nabi buat. Biasa kita panggil isteri kita darling misalnya. Kita panggil baby ke young ke apa. Hari kita nak marah, katalah isteri kita nama Azrina binti Ali contoh. Anak Pak Ali. Tu nak marah sangat tu. Stop sampai situ dan nasihatkan. Anak Pak Ali. Selalu panggil baby, hari tu panggil anak Pak Ali. Sebut dia anak Pak Ali. Jangan sebut kepala Pak Ali tu, lutut. Itu yang jadi bergaduh. Jadi ni bawa balik. Tuan-tuan boleh amalkan di rumah. Anak Pak Abu. Sebut Pak Abu juga lah, kata anak, ayah nama Abu Bakar. Anak Pak Abu. Janganlah panjang. Anak Pak Abu ngongek kaki untuk kepala kemek. Habis mam gaduh lah jawabnya. Nabi tak marah isteri. Nabi pun tak marah. Ya natabni abi quhafa syughilan nasi yawma izin anin nazar asyahisu absarim ila sama mawkufina arba'ina sana la yakulun wala yashrabun. Panjang hadisnya. Orang 40 tahun berdiri depan Tuhan manang ke langit, tak makan tak minum. Lagi kau mau tengok orang punya. Mana ada masa. Diam saja. Aisyah diam saja. Itulah sekali. Tapi umumnya Nabi memang tak marah isteri. Bahkan tabiat tidak marah isteri ini bukan sekadar Nabi, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang masyhur. Mereka didapati tak marah isteri. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Umar ni manusia paling garang zaman itu. Umar ni punya garang zaman dulu masa di jahiliah lah. Kalau orang nak tidurkan anak, ibu-ibu kalau nak tidurkan anak, anak payah tidur. Zaman tu bukan macam kita, payah tidur bagi telefon, selesai masalah. Dulu nak suruh tidur macam mana? Mengagak, menangis begitu je. Acaranya, dia akan ugut. Tidur. Omar datang. Tidur budak. Nama Omar macam hantu Kak Limah nama. Orang takut. Macam kebaya merah tau. Takut orang-orang tidur. Macam perempuan kebaya merah, hantu kom-kom. Orang takut dengar. Nabi pun pernah bagi pengiktirafan. Omar, ente kalau lalu dekat satu jalan, Kalau jalan tu ada setan, setan lari lintang pukang, oh nampak engkau. Setan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Tapi isteri Umar tak takut dengan dia. Setan takut dengan dia, isteri dia buat tak tahu ya dengan Umar Al-Khattab. Lagi power isteri dia. Ada satu riwayat seorang sahabat nama Aqil, ada setengah kitab sebut Uqail. Dia ni tentera bertugas perbatasan 6 bulan operasi. Balik dia expect isteri dia sambut dia dengan sambutan seorang isteri yang lama tak jumpa suami lah, wangi-wangi, pakai baju tazan, baju apa, baju rimau, kira semangat lah nak jumpa suami. Dia balik tengok isteri pakai compang-camping, rumah bersepah, makanan kegemaran tak ada, candlelight tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia tengok lain-lain macam, apa dia nak marah aku ni, tak ada nak sungguh. Balik pula sambut dengan leteran. Abang ni baru 6 bulan orang tu mesej tak jawab surat, tak ada, saya uruhkan anak sekolah, yuran budak. Semua saya ni anak demam pergi klinik hospital, saya bawa. Senapas dia. Akil dia bawa balik operasi, sambut dengan beletih. Apa perasaan? Tak boleh nak sabar lagi dah. Dia dah berangan macam-macam. Sekali itu yang dia dapat, dia maki balik isteri dia. Awak ni macam mana ni, isteri solehah macam ni. Wah. Nangis isteri dia. Bila menangis, dia dah pening. Dia tinggalkan rumah, dia keluarlah. Nak cari air teh ke apa, kalau zaman sekarang. Dia keluar. Dia fikir, macam mana aku nak selesaikan problem ni. Minta nasihat dengan panglima aku. Panglima 3 bintang, 4 bintang. Umar Al-Khattab lah. Nak pergi rumah-rumah. Sampai depan pintu, baru nak ketuk. Dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah beletih. Okel tunggu kat luar. Alamak, isteri dia beletih lah. Aku nak dengar. Ada tak Umar maki balik laki bini dia? Umar tak menjawab. Diam je. Memang diam betul. Akil heran. Takkan Umar tak jawab. Nanti dia dah tunggu reda, dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Umar buka. Akil, apa hal? Umar tahu memang kau dengar lah. Aku kena marah tadi ni. Apa hal, Akil? Tuan, minta nasihat boleh tuan? Tengah stres lah tuan. Meh. Barak. Apa cerita? Saya balik rumah, isteri pompam-pompam gini. Saya serabut, saya tinggal tuan. Bagilah nasihat sikit. Akil, layanilah isteri kamu seperti kamu melayan anak-anak kecil. Innaha khubazatun wa tabakhatun wa ghassalatun wa sitrulaka minan nar. Sebab isteri kamu sepanjang ketiadaan kita, dia jaga rumah. Anak tak sihat, bawa ke klinik, demam sesama, pening, malam menangis. Yang kena susu badan kiri kanan melompat, susu dah tak ada. Macam mana? Apa nak bagi? Bukannya minum susu boleh tambah susu, tak ada. Dia dah menangis. Kita tak tahu cerita, memang kita kerja. Dia masak untuk anak-anak, dia cuci, bertolak ansur, berbagi rasalah dengan mereka. Ini nasihat Umar Al-Khattab ni. Bayangkanlah Umar Al-Khattab, orang paling garang, dia tak jawab pun, isteri dia marah, diam lah, lantang lah. Macam melayan anak-anak kecil, kata Umar. Macam budak-budak ya. Tuan-tuan selalu pergi rumah kawan, dia ada anak-anak. Pagi kita pergi rumah dia, petang kan datang balik. Anak dia umur 6 tahun nampak kita. Pakcik datang lagi ya. Pagi tadi datang, petang lagi datang lagi ya. Pakcik suka betul datang sini ya. Tuan-tuan nak kecil hati ya. Lantang kau lah budak kecil. Kalau neko kecil hatinya aku anak dia. Mesti mak dia ajar cakap macam tu. Dah. Kau lah macam layan budak-budak pun tak tahu lah. Pakcik ni tak malu ya, asyik datang rumah saya ya. Makan nasi rumah saya, tak malu eh? Buat bodoh eh budak. Anggap mau isteri kita gitulah.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Fakta Sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai.
1: Temu menih ya.
0: Oh, menih. Okey, Wak, hari ini disebabkan kita ni belajar Jawanya dah lama.
1: Okey.
0: Hari ini biar Cik Kis nak mulakan dulu Jawanya.
1: Okey. Cik Kis ni labuh sikit lah ya.
0: Kita dengar. Jadi ke tidak eh?
1: Okey. Okey. Wak dengar kanan ni.
0: Okey, Wak dengar eh.
1: Okey, Wak dengar.
0: Mugo-mugo dino iki ngawe berkah kango kita kabe. Ni bahasa Jawa ke pasal apa?
1: Ada separuh Jawa, separuh tak Jawa tu.
0: Okey, sebenarnya dia punya ayat bahasa Melayu dia, semoga hari ini membawa kebaikan untuk kita semua.
1: Oh, tu yang jadi bunyinya, moga-moga tino iki ngawe berkah kango kita kabe.
0: Okey, bunyi betul dia macam mana awak? Macam awak tadi sama je dengar Cik Kis sebut.
1: Ya, yeah, bukannya gawang, gawa.
0: Gawa.
1: Dia kena pekat sikit.
0: Gawa. Okey. Moga-moga
1: Dino iki gawa berkah.
0: Gawa
1: berkah.
0: Gawa berkah
1: Kanggo kita kabeh.
0: Kita kabeh.
1: Gawa ni bawa.
0: Membawa.
1: Kanggo ni untuk kita semualah.
0: Membawa kebaikan lah untuk kita semua ni.
1: Ya.
0: Bunyi lain pula lah Wak. Okeylah, tak apalah.
1: Tak apalah, belajar kan.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk apa?

0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Salam sejahtera buat semua. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Duit memang penting. Tapi jangan biarkan ia mengawal keseluruhan hidup kita. Rezeki yang baik bukan sekadar banyak, tetapi cukup dan menenangkan. Berbelanjalah ikut kemampuan, bezakan antara keperluan dengan kehendak. Bila rezeki diurus dengan amanah, pastinya hidup kita akan terasa lebih lapang. Pesanan saya, rezeki tidak pernah salah alamat. Fokus kepada keberkatan, bukan hanya pada angka. Hati yang syukur, pastinya akan rasa sentiasa cukup.
3: Yang baik melainkan yang terbaik. Johor FM Permata Selatan.

Hai hai, Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak Cik kongsikan sebelum ni? Janji kata nak ikut. Kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingat kan je pesan ni, eh? Rambut ialah mahkota diri. Tak kiralah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau, kita nak letak kat rambut kita. Kemudian lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan, sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, Cik. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Itu dia lagu bertajuk Bangkit untuk anda. Semoga kita terus bangkit walaupun dah pukul 2.23, 2.25 minit petang ni. Tahu bol lepas makan nasi dah jatuh kat mata, tapi tetap kena bangkit eh, untuk kita teruskan tugasan kita. Yang bekerja, yang kat rumah pun ada juga kerja nak buat, betul tak eh? Nak ambil anak, okey, ataupun ada yang nak hantar anak. Tapi selalu nak ambil anak, hantar tadi pukul 2 masuk sekolah agama, balik pukul 3.30, betul tak eh? Itu yang sekolah agama lah. Untuk yang bekerja, kita dah habis dah waktu rehat, kita nak mulakan tugasan kita untuk sesi petang pula. Okey, sebelum tu bersama dengan lagu yang bertajuk San Na Na Na Na Na. Siapa ingat lagu tu eh? Dulu kalau lagu ni jadi satu viral tau, sebab nak make up lah, make up je lagu ni. Daripada biasa-biasa-biasa jadi luar biasa gitu. Masa lagi bertemu dengan Zia Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista untuk hari ni. Sekejap kejap 6 petang nanti dalam Barasi Permata edisi hari ni. Banyak lagi lagu-lagu saya akan putarkan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Lagu-lagu baru, lagu-lagu terkini, juga ada selitkan juga lagu-lagu lama untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan eh. Baik, saya nak cuba mencari kiriman yang dihantar melalui WhatsApp Johor FM ni, ada tak? Okey, Assalamualaikum Nurul, selamat petang daripada Anjang Roha. Semoga cepat sihat kerana sakit kepala juga. Jangan lupa makan ubat baik cepat. Okay. Ini untuk Roha, Anjang Roha dari Puan Haji Jah Paiman, Felda Kahang Timur. Ya, yeah. Okay, Cik Nen Badari pula katanya. Untuk isteri, Fadila baru siap-siap ikan caru, jenaha dan tenggiri. Tak tahu ikan apa yang dimasak. Untuk Pak Wan, Ujang Putia, Tok Wanda, Kak Long Mona, Sadia Markum dan juga semua pendengar-pendengar setia Johor FM di Kampung Parit Binggan Laut, Kampung Olak Batu, Kampung Talam Benut dan sekitarnya, Parit Raja. Terima kasih juga Nurul dengan lagu-lagu disiarkan. Iya, terima kasih. Daripada Kak Izzah Hakim pula katanya, Nurul, Assalamualaikum. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Amin. Kak Izakim dari Felda Bukit Permai, untuk sahabatku sayang di TD Ina Mahdi, Mak Ani, Mami Renggam, Kak As dan juga yang lain-lain. Buat anak-anak, menantu Nur Syafika, Nur Syakila, Syahrin, Aizat, Kiki dan juga Am. Tak lupa buat anak ibu Saiful Aiman yang sedang berkursus di Miri Sarawak. Semoga dipermudahkan segala urusan, jaga diri dan hati-hati selalu. Buat semua warga Felda Bukit Permai dan semua yang mengenali diri Izzah Hakim, yuk layan Barasi Permata terbaik katanya. Terima kasih. Assalamualaikum Nurul, salam Barasi Permata. Kak Jun dari Taman Kota Masai Pasir Gudang ni dalam kereta on the way nak ke Melaka. Dalam perjalanan nak ke Melaka eh. Esok pendaftaran anak nombor 3 dapat sambung belajar di KPM Melaka. Alhamdulillah. Johor FM sentiasa menemani perjalanan kami. Putarkan lagu-lagu yang rancak-rancak biar cik suami segar matanya. Buat cik suami Abang Jamal hati-hati memandu katanya. Alhamdulillah. Okey. Dari Mat Dali bin Hanan, dia Felda Nita Satu Mersing Johor, ingin ucapkan selamat petang kepada semua staf kantin SMK Nitar, khas buat isteri tercinta Ramlah Saleh. Okey, terima kasih kepada anda yang hantarkan lagi kiriman, boleh saja di talian 012 9301019. Baik, kita teruskan lagi bersama dengan Hujan Aku Skandal untuk anda.

Itu dia semua daripada Ellie Mazlin datang dengan janji ke untuk anda. Bella, keadaan cuaca di sekitar bandaraya Johor Bahru ni mendung. Sekejap lagi hujan, macam biasalah petang mesti hujan kan. Mungkin kawasan anda juga macam tu. Baik, saya nak kongsikan sikit berkaitan dengan ramalan cuaca untuk negeri Johor hari ini. Untuk hari ini, hari Rabu 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Untuk petang, ribut petir di beberapa tempat dan juga malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Ini untuk hari ini. Dan untuk esok pula, hari Khamis, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir tapi malam tiada hujan. Itu dia perbezaannya, pagi, petang ada ribut petir tapi malam tak ada hujan untuk esok. Tapi untuk hari ini, kalau pagi tadi tak hujan, petang ni ada hujan dan juga ribut petir, dan belah malam pula ada tapi di kawasan pendalaman. Okey, ini ramalan cuaca. Okey, jadi kepada anda, kena sentiasalah berhati-hati, bersedia kalau nak keluar malam ni, mungkin ada perancangan untuk pergi kepada mana dengan anak-anak, dengan keluarga, bawa payung lah. Kita takut apa-apa jadi, takut hujan ke. Mungkin keluar rumah elok kan nampak bintang, tapi nanti dah keluar dalam perjalanan nak pergi ke lokasi tu hujan pula. Pastikan ada payung, rancang perjalanan anda. Kadang-kadang kita dah rancang dah sebaik mungkin, tapi Allah yang menentukan segala-galanya. Betul tak? Kadang-kadang cuaca ni tak menentu. Tak apa, okey je sebenarnya. Jalan je. Cuma kalau keadaan hujan ni, janganlah bawa kenderaan laju-laju. Tak payah bawa kenderaan biasa-biasa je, ikut peraturan. Okey, jangan pakai lampu isyarat yang dua-dua tu. Kan? Kita kalau hujan lebat je mesti nak pakai lampu isyarat yang dua-dua tu. Tapi sebenarnya tak boleh, sebab lampu isyarat tu adalah untuk lampu kecemasan. Lampu kecemasan, jangan gunakan lampu kecemasan kalau hujan lebat. Lampu kecemasan ni ada gunakan untuk keadaan kereta kita rosak ke, untuk kita berhenti secara kecemasan, ada masalah ke kat kereta kita, baru boleh guna. Kalau hujan, jangan gunakan lampu kecemasan tu. Jadi dia mengelirukan pemandu-pemandu yang lain. Mungkin pemandu di belakang anda, di sebelah anda, macam dia ni okey ke tak okey. Kereta ni kan nak motong, tapi tak adalah bawa perlahan, bawa dia okey je. Bukanlah laju sangat, tapi okeylah 80-90 kan, macam tu. Tapi gunakan lampu kecemasan. Jadi semua pemandu akan keliru. Dan satu lagi, gunakan lampu isyarat untuk membelok ke kanan dan juga ke kiri sebaik mungkin. Sebab itu antara kemudahan yang ada di dalam kenderaan anda. Kadang-kadang benda lah tu kita nak guna pun susah. Nak belok, tahulah macam, alah tak payah nak balik rumah sendiri kot. Orang tahu kot rumah saya kat sini. Orang tahu rumah ada kat situ. Macam semua orang tahu rumah ada kat situ, kan? Jadi kalau anda nak masuk lorong, nak belok kanan ke, belok kiri ke, gunakanlah lampu isyarat yang ada. Gunakan, jangan tak gunakan. Sebab tu memang ada dalam kenderaan. Itu bukan kena bayar asing. Tak, beli kereta memang dapat. Walaupun anda letak muka ke, letak muka ke, beli kereta memang ada. Walaupun kereta anda tu yang paling spek dia yang paling rendah ataupun spek yang paling tinggi, tetap ada okay, signal untuk belok kanan dan juga signal untuk belok kiri. Jadi tu kemudahan yang ada, jadi gunakan sebaik yang mungkin. Kita nak teruskan lagi hiburan. Pukul 3 petang nanti kita akan dengarkan muzik tanpa henti. Teruskan bersama kami di Johor FM, Permata Selatan.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTI.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Eh Ros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
2: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBil MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
1: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
3: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my.
1: Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertua cukai harta MBJB.
2: Wah, macam mana boleh menang?
1: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
3: Layari MyBil dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
1: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginsu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, bagai diurap dengan daun katang-katang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya seseorang yang berada dalam keadaan sangat marah. Ayat contoh, mukanya menjadi merah padam dan keadaan lelaki itu bagai diurap dengan daun katang-katang selepas keretanya dicalarkan oleh budak-budak nakal. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
6: Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

Itu Evelina dengan lagu bertajuk Semakin Rindu Semakin Asyik untuk anda. Kelas malam saya bawakan lagu Evelina yang baru kan, Sayang Memang Sayang, tapi hari ini Semakin Rindu Semakin Asyik untuk anda. Okey, sudah pukul 5.29 minit petang, berada di jam yang terakhir untuk saya temani anda mesti segmen Barang Si Perumata edisi hari ini. Hari Rabu 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah dapat saya temani anda hingga ke penghujungnya, InsyaAllah sehingga jam 6 petang nanti. Semoga lagu-lagu yang saya putarkan memberi hiburan kepada anda. Mungkin juga lagu-lagu yang membawa kenangan kepada semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Mungkin ada yang sedang bersedih, berduka. Tiba-tiba keluar pula lagu pilihan, lagu macam, eh lagu ni pernah dengar, eh lagu ni dah lama tak dengar, eh lagu ni dulu nyanyi sama-sama dengan kawan-kawan kan. Mungkin dengan orang yang tersayang, tak kisahlah eh. Janji pilih Johor FM Permata Selatan. Terima kasih untuk semua. Baik, kita teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa juga kepada anda yang berumur 18 hingga 60 tahun untuk hantarkan penyertaan anda Bintang Piramdi 2026. Hantarkan menerusi WhatsApp Johor FM di talian 012-930-1019 sebelum 1 Ogos. Baiklah, bersama dengan Unggu, percaya padaku untuk anda.

1918 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

0: Itulah sebenarnya daripada Mazlela, lagu bertajuk Tabah. Kalau ada lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda, anda tak puas dengar, nak minta lagi, boleh saja dalam zon seleksi di Jura FM Permata Satan bermula pukul 9 suku hingga pukul 11 malam. Okay, DJ bertugas untuk segmen Melodi Permata akan putarkan lagu-lagu permintaan anda dalam zon seleksi. Okay, setiap hari kita ada. Okey, sudah pukul 5.49 minit petang. Saya nak undurkan diri. InsyaAllah kita bertemu lagi minggu hadapan. InsyaAllah. Minggu hadapan dah masuk bulan 8 tau. Dah masuk bulan Ogos, guys. Kejap je kan. Aduh. Dia sekediam tak diam. Tahun 2026. Dah berada di bulan yang ke-8. 9, 10, 11, 12. Lagi 4 bulan je kita akan masuk ke tahun baru. Tahun 2026. Lebih kurang dalam berapa? 100 hari saja lagi untuk kita masuk ke bulan Ramadan. Bermakna dah boleh ganti puasa lah kan. Ganti awal ni senang sikit. Tak adalah ujung-ujung nanti kalang kabut nak ganti puasa kan. Saja ingatkan anda. Juga ingatkan untuk saya sendiri. Okey, saya akan undurkan diri. Teruskan bersama kami di Jura FM Permata Selatan. Sebab apa? Sebab ada lagi 6 jam untuk Jura FM bersama dengan anda sehingga jam 12.30 malam nanti dalam Melodi Permata. Seperti biasa, kita ada Aura Permata 6 pagi 12.30 hari. Kita ada Variasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang. Dan juga kita ada Melodi Permata bermula 6 petang hinggalah ke 12 malam. Tapi kadang-kadang je kita ada Johor selepas malam ataupun JSM. Okay? Saya akan tinggalkan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang.
1: Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Seberat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Rasa syukur pada nikmat Allah ni adalah satu paling agung dan berada pada makam yang paling tinggi. Kadang-kadang kita alpa, kita lupa bahawasanya Allah itulah pemilik kepada setiap apa yang kita nampak dan setiap apa yang kita ada. Udara yang kita hirup, yang kita sedut ni pun milik dia. Jadinya belajarlah bersyukur. Selalu ucap Alhamdulillah, selalu puji kebesaran Allah. Bila kita selalu bersyukur, pasti rasa sombong, rasa bermegah-megah tu hilang. Sebab kita tahu banyak mana pun yang kita ada, tu semua Allah punya. Allah yang pinjamkan pada kita. Bila-bila masa dia boleh ambil. Johor FM.

Assalamualaikum, selamat petang. Aku ucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita di Johor FM Permata Selatan. Ketika ini, Melodi Permata berlayar sehingga pukul 12 tengah malam. Hakim nak ucapkan terima kasih kepada DJ Nurul yang temani anda daripada pukul 12 tengah hari hingga pukul 6 petang ini. Dan sekarang Hakim akan sambung tugas pula ya, temani Hakim sehingga pukul 12 tengah malam. Hakim juga nak mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang setia menemani kami di Johor FM Permata Selatan. Pastinya banyak pengisian menarik yang akan dikongsikan dan juga lagu-lagu menarik akan diputarkan untuk anda semua. Apapun di Johor Bahru ketika ini musim hujan mendung kat luar tu. Jadi hati-hati di jalanan ya. Pukul 6 ramai yang nak pulang ke rumah. Jadi semoga dipermudahkan urusan dan hati-hati dalam pemanduannya. Musim hujan ni kan, Hakim pun nak berpesan jugalah kepada anda semua yang menggunakan kenderaan, yang bawa kereta, jangan lupa cek tayar anda botak ke tidak. Kepala botak tak apa, tayar jangan botak, bahaya ya. Pastikan kalau tayar botak tu tukarlah. Kalau ikut perangai Hakim ni kan, Hakim kalau tengok tayar depan dah botak, tukar tayar depan dulu. Kemudian ada duit, tukar tayar belakang. Lepas tu pindah-pindah depan belakang. Tak apa, janji anda tukar tayar tu. Yang penting keselamatan. Musim hujan ni kan. Itulah ada yang tanya kenapa penting untuk tukar tayar yang tayar dah botak ni. Tayar botak ni dia sebenarnya rakan-rakan, dia tak dapat nak mengalirkan air tau. Kalau kita langgar lopak tu kan, tayar botak ni dia tak dapat nak mengalirkan air yang kita langgar tu. Jadi ini sebenarnya menyebabkan kenderaan kita mudah tergelincir. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Jadi sama-samalah kita ambil pendekatan untuk kita tukar tayar ya musim hujan ni. Rasanya lama jugalah musim hujan pada ketika ini ya. Tengok pun macam dah berminggu-minggu dah ni. Asyik hujan belah petang, hujan belah petang, hujan lah. Itulah kan, kita nak sidai baju pun kadang-kadang belah petang tak kering-kering bajunya. Sebab cahaya matahari tu tak ada. Faham-fahamlah kan kita. Baik, kita di Johor FM ini nak meneruskan hiburan. Selepas ini kita ada lagu daripada Datuk Sheila Majid. Lagunya Sinaran. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari, tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat.

Hari ini, mari kita muhasabah. Bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat? Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah li sab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, pergi solat sekarang. Tapi dengan sentuhan lembut. Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama. Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar yang untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1,000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap. Rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat walaupun belum sempurna." Kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka, dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, "Rabbi ja'alni muqimas solah wa min zurriyati." Dalam surah Ibrahim Allah sebut, "Wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat." Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, "Ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat." Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat.
dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan

0: hanya dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad bin Abdullah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد الحمد لله kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. Pada saat dan ketika ini masih lagi Allah panjangkan umur kita. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi memberikan kepada kita rezeki. Dan bahkan bukan sekadar Allah panjangkan umur kita, tetapi Allah Subhanahu wa Taala meletakkan kita di tempat-tempat yang terbaik pada waktu-waktu yang terbaik, dan saat ini kita sedang melakukan amal-amal yang baik. Apa khabar semua pendengar daripada Johor FM? Mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Taala yang berpanjangan insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah hari ini kita akan mulakan dalam siri Dauratul Quran. Ingin sama-sama kita bermuhasabah ataupun ingin kita bawakan pemikiran sebentar pada waktu dan ketika ini. Kita cuba ingin bertanya dalam diri kita, agaknya kenapa ada Muslim yang mudah diperdaya? Agaknya bagaimana Muslim dipengaruhi oleh ideologi daripada luar? Dan bahkan bagaimanakah atau kenapakah Muslim yang pada hari ini mudah untuk meragui agamanya sendiri? Jawapannya kepada kita adalah dengan satu jawapan yang sangat sempurna, iaitu apa dia? Kejahilan. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah meletakkan ilmu sebagai pembeza yang paling jelas antara manusia, dan inilah yang ingin kita sentuh dalam pertemuan siri Dauratul Quran kita. Rujukan kita pada hari ini insya-Allah adalah berdasarkan daripada surah Az-Zumar juzuk yang ke-23 ayat yang ke-9 muka surat 459. Surah Az-Zumar ayat yang ke-20 ayat yang ke-9 juzuk yang ke-23 muka surat 459. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab di hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah lagi kepadanya, wahai Rasulullah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang hari ini kita persoalkan yang akan memberikan jawapan adalah dengan hal yastawi. Pertanyaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timbulkan ini, adakah sama? Dalam bahasa Arab, ini disebut dengan soalan yang dipersoalkan yang mana jawapannya sudah pun jelas. Ya, ini kalau bahasa kita apa kita nak faham, retorik. Ya, ini soalannya nampak macam retorik sebab jawapannya sudah jelas, iaitu pastinya tidak sama. Imam At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan bahawa Allah menjadikan ilmu itu sebagai pembeza antara mereka yang dapat melihat hakikat kehidupan dengan mereka yang buta darinya. Orang berilmu tentang Allah dan agamanya tidak akan diperbodohkan dan tidak akan tersesat. Ini adalah panduan daripada siapa? Iaitu Imam At-Tabari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka Imam Ibn Kathir rahimahullah pula menjelaskan yang dimaksudkan dengan orang yang mengetahui, iaitu tentang ya'lamun tadi, dalam ayat ini ialah orang yang mengetahui Allah, mengetahui syariatnya dan mengamalkan ilmunya. Ya, ini bukan sekadar mengetahui kepada perkara-perkara duniawi. Sebab itu baginda Rasulullah SAW dalam satu Sahihul Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam satu sabdaannya, sesiapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maksudnya di sini ialah tanda Allah Subhanahu wa taala sayangkan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kefahaman tentang agama. Maka ketahuilah, ilmu sebenarnya akan memperkukuhkan jati diri manusia. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, sebagaimana yang pernah dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, mengatakan bahawa manusia lebih berhajat kepada ilmu daripada makanan dan minuman, kerana makanan diperlukan 2-3 kali sehari, tetapi ilmu itu diperlukan setiap saat, bahkan akan diperlukan sepanjang hayat. Maka Muslim yang berilmu tidak akan tunduk kepada perkara-perkara tekanan yang lain, tidak akan malu dengan agamanya, tidak akan mudah untuk dimanipulasi, kerana ilmunya menjadi perisai bagi dirinya. Maka sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mahu jati diri kita kuat, maka labuhkanlah diri kita dalam medan ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pastinya orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang jahil. Dan Muslim yang berilmu adalah Muslim yang tidak mudah tunduk kepada angin yang bertiup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan kita menuntut ilmu yang bermanfaat dan kita mampu memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-kata kita hari ini, ilmu adalah kekuatan jati diri Muslim. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ruang dan peluang dalam pertemuan yang akan datang, dan insya-Allah kita mendapatkan manfaat daripada apa yang ditinggalkan ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua. Kita temu lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazak. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma arhamna bil-Qur'an.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, bagai diurap dengan daun katang-katang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya seseorang yang berada dalam keadaan sangat marah. Ayat contoh, mukanya menjadi merah padam dan keadaan lelaki itu bagai diurap dengan daun katang-katang selepas keretanya dicalarkan oleh budak-budak nakal. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Itu dia tergantung sepi lagu nyanyian Hakim Rusli. Bukan DJ Hakim Jor FM. Bukan. Hakim Rusli yang membawa anda ke pukul 8.14 minit malam pada ketika ini. Baiklah, hari ini Rabu 29 Julai 2026 di Johor. Sekarang musim hujan kan. Nah, bila petang je hujan, bila petang je hujan. Nah, kita ni kadang-kadang nak sidai baju belah tengah hari, kadang-kadang tak sempat nak kering bila petang je hujan je. Samalah Hakim kan kat rumah tu. Kalau hari cuti tu, hari cuti je lah Hakim sempat nak basuh baju kan sepanjang seminggu tu. Biasa kadang-kadang ibu Hakim yang basuh family lain punya baju lah. Kalau Hakim, Hakim suka basuh sendiri sebab stokin asyik hilang je. Jadi Hakim ambil inisiatif untuk basuh sendirilah. Jadi biasa seminggu sekali lah waktu Hakim cuti, Hakim basuh. Tapi bukan nak cerita pasal basuh baju sebenarnya, nak cerita pasal musim hujan sekarang. Di Johor ini pun dah ada daerah terlibat dengan banjir tau. Wah, daerah mana tu Hakim? Ini Hakim kongsikan. Kalau mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Agensi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, ada keluarkan laporan tentang banjir monsun di Johor ini, yang mana daerah terlibat adalah di Muar. Dan Hakim bacakan di sini, pada setakat pukul 7 malam tadi, ada sebanyak 2 PPS, Pusat Pemindahan Sementara Beroperasi, yang menempatkan seramai 39 orang penduduk dari 13 orang keluarga. Dan itu statistik yang dikongsikan setakat 7 malam ini. Dan apa yang kita boleh kongsikan lagi, trend menunjukkan angka yang menurun. Kalau di sebelah petang tadi angkanya lebih banyak lah, manakala di sebelah malam makin lama makin menurun. Tetapi sepanjang Hakim berada di Johor kan, Hakim pernah terlibat dengan kru-kru berita yang Hakim pergi ke kawasan banjir ini. Mereka, rata-rata penduduk terlibat ini, mereka risaulah sebenarnya belah malam ni dia risiko dia lagi tinggi apabila air pasang besar tu mula aktif dan juga paras air laut meningkat. Jadi ini menyebabkan kawasan-kawasan mana sebelah petang itu ditenggelami air, air dekat kawasan mereka itu tak dapat ditolak ke kawasan sungai sebab sungai pun dah tinggi, bayangkan. Jadi macam mana air tu nak pergi ke sungai. Jadi kebanyakan fenomena banjir ini berisiko tingginya di sebelah malam lah. Jadi apa pun masalah musibah yang ditimpa oleh penduduk-penduduk di Muar ini, kami mengucapkan semoga dipermudahkan urusan. Patuhilah arahan-arahan daripada pihak berkuasa. Kalau kena pindah, pindahlah cepat-cepat. Kita kena jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sayang keluarga kita, sayang diri kita, kita pindah cepat-cepat pergi PPS ya. Itu sahaja Hakim nak berpesan. Di Johor FM Permata Selatan pada ketika ini, kita nak meneruskan hiburan. Selepas ini kita ada lagu apa? Kita ada lagu Rasa Sayang daripada Hani Suraya, Johor FM.

Terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 8.30 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.32 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.33 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8.36 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Alhamdulillah, dimanapun tuan-tuan berada, saya mendoakan mudah-mudahan kita diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk yang baik untuk diri kita. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita sama-sama membentuk keluarga kita dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak menyebutkan tentang satu riwayat hadis pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang lelaki mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, An Miqdam bin Ma'di Kariba wa kana qad adrakahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu. Daripada sayyidina al-Miqdam bin Ma'adi Kariba radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya bahawa dia mengasihinya. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, An Anas qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah saling berkasih sayang dua orang lelaki, melainkan orang yang terbaik antara mereka berdua ialah orang yang paling mengasihi sahabatnya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini penting. Kerana apa? Bila kita melihat pada seseorang mengasihi saudaranya, maka nak kena bagi tahu, nak kena ceritakan kita sayang kepadanya, kasih kepadanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Apabila salah seorang daripada kamu mencintai saudaranya kerana Allah, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Huraian pada riwayat hadis ini nak sebut apa dia? Cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ini bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, ataupun bukan kerana kepentingan dunia, tetapi kerana iman dan juga takwa. Ia adalah salah satu tanda iman yang benar. Yang kedua, ia menguatkan ukhuwah Islamiah dengan menyatakan kasih sayang, hati akan menjadi rapat, hilang perasaan keburuk dan bertambahnya kasih. Yang ketiga, mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang berkasih sayang keranaku? Pada hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku, hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebatas hari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jumin. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
1: Hari ini kita belajar perkataan bawah.
0: Bawah.
1: Bawah.
0: Ha.
1: Kalau bawah tu jawanya ngisor.
0: Ngisor.
1: Ngisor.
0: Ngisor.
1: Ngisor.
0: Okey, kalau kita nak contoh ayat dia, kenapa kamu semua ni duduk di bawah?
1: Itulah kenapa semua duduk bawah. Kok kabeh jagung lang ngisor?
0: Kok kabeh ngajung lang ngisor?
1: Jagung lang ngisor.
0: Bukan jagung kan?
1: Bukan jagung. N-G-A-G-O-N-G. Jagung.
0: Ngajung.
1: Ja.
0: Lain yang diajak, lain yang disebut ni, Wak.
1: Dapat tak? Dapat lagi sekali, ya? Okey.
0: Okey, lagi sekali, Wak.
1: Kok kabeh jagung nangisor.
0: Kok kabeh
1: jagung.
0: Jagung.
1: Nangisor.
0: Nangisor.
1: Ngisor tu bawah.
0: Ngisor. Okey. Ngisor tu bawah. Dia kalau ngesok lain pula, Wak.
1: Ngesok lain.
0: Jangan.
1: Ngesok tu lain.
0: Okey, Wak. Sepatah hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah dino, untuk opora.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Baik, terima kasih temani Hakim malam ini dalam Melodi Permata. Ha, ini Hakim nak kongsikan kejap lagi. Pukul 9, kita akan ada berita nasional. Dan sekembalinya kita nanti, amboi ayat, sekembalinya kita nanti dah macam tazkira. Ha. Baik, nanti kita kembali semula di Johor FM. Kita akan masuk dalam ruangan seleksi. Dan ini kalau rakan-rakan nak tahu, inilah slot di mana Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Nak lagu baru, nak lagu lama, nak lagu Inggeris, nak lagu lelaki, nak lagu perempuan, tak kisahlah lagu apa pun, Hakim akan tunaikan janji. Anda semua hubungilah Hakim di nombor WhatsApp kami, nombor konti kami di 012-930-1019. Kalau ada ucapan juga, Hakim akan bacakan, dan kalau ada nak menitipkan kiriman, Hakim akan bacakanlah di ruang radio ini. Yang penting anda hantarkan kiriman anda ke nombor Johor FM yang kami dah sebutkan tadi, dan Hakim akan tunaikanlah lagu-lagu permintaan pendengar. Tapi yang penting kita dengar berita dulu. Kita kena tahu apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Kita kena jadi seorang rakyat yang prihatin lah. Macam sekarang banyak benda berlaku. Sekarang ni kan, Hakim rasa sekarang musim sukan lah. Kita ada Commonwealth, kita ada FIFA. Kemudian baru-baru ni F1 pun nak datang Malaysia. Sebagai peminat F1, Hakim memang sukalah. Ini berita yang baik. Apapun kita nak dengar, mungkin ada tak cerita pasal F1 dalam berita nanti? Jom sama-sama kita ikuti nanti ya. Pukul 9 kejap lagi. Hanya di Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi, Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Mencari rezeki yang halal bukan sekadar memenuhi keperluan hidup, malah satu ibadah yang amat dituntut. Rezeki yang diperoleh secara jujur dan amanah membawa keberkatan kepada diri dan juga keluarga kita. Walaupun sedikit, rezeki halal sering menghadirkan ketenangan hati, menjadikan kehidupan kita lebih sejahtera dan menenangkan fikiran kita. Usahakan selalu dengan niat yang ikhlas dan kejujuran sepenuh hati. Jika kita banyak uang sekalipun, tetapi kita perolehnya dengan cara yang haram, saya percaya hidup kita tidak akan tenang dan keluarga yang akan kita hasilkan ialah keluarga yang tidak harmoni. Oleh itu, biarlah sedikit tetapi halal. InsyaAllah, kita dan keluarga kita akan bahagia.
0: Jom.

Hai hai, Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak Cik kongsikan sebelum ni? Janji kata nak ikut. Kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingatkan je pesan ni, eh? Rambut ialah mahkota diri. Tak kira lah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau, kita nak letak kat rambut kita. Kemudian lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan, sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, Cik. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Alamak, ditanya pula. Itulah kan Kak Rubia ni. Hakim tak boleh nak bagi tahulah on air. Tapi Hakim cuma boleh cakap je lah kalau Kak Rubia kena-kenal lah kan. Ada kawan-kawan tu yang mungkin ada anak dara kan. Tinggi lebih kurang 170 cm, belum berpunya, kulit putih cerah. Boleh PM tepi Hakim ya. Saja-sajalah gurau-gurau malam ini. Sebab Hakim berhati dekat ruangan WhatsApp pada ketika ini ramai yang berkunjung menemani Hakim, yang menyapa Hakim di WhatsApp. Baik, selain daripada lagu permintaan Kak Robia itu tadi, Tinggal Sayang Tinggal Pujaan, Hakim juga akan tunaikan lagu ini, Syah, pertama kali. Ini adalah lagu permintaan daripada Mami Renggam. Dia kata nak lagu ini buat hiburan semua pendengar setia Cor FM dan yang mengenali diri Mami Renggam. Jom santai bersama DJ Hakim. Terima kasih Kak Mami Renggam. Baik, apa kata kita dengar dulu lagu permintaan Kak Rubiah ini. Lagu ini lagu untuk pelanggan dan juga pekerja, juga suami tercintanya. Dengarkan Tinggal Sayang Tinggal Pujaan.

Masih lagi dalam ruangan seleksi, lagu-lagu permintaan pendengar diputarkan pada ketiga ini. Terima kasih yang menyapu Hakim di ruangan WhatsApp pada ketika ini. Ada banyak nama yang boleh Hakim disebutkan di sini. Kita ada Kak As, kita ada Wakna, kita ada Mama Puteri dan juga rakan-rakan yang lain. Baik, anda juga boleh berkunjung ke ruangan WhatsApp kami di nombor 012-930-1019 untuk menitipkan ucapan dan Hakim akan bacakan dalam ruangan seleksi pada ketika ini. Itulah kan, buka radio, dengar lagu, kita sedikit sebanyak rasa happy. Nak tahu tak rakan-rakan, mendengarkan lagu ini sebenarnya senaman yang paling baik untuk otak kita. Kenapa jadi macam gitu, Hakim? Ini ada dibuktikan oleh penjelasan sains lah. Apabila kita mendengarkan lagu, dia membantu untuk merembeskan hormon yang dipanggil dopamin. Rakan-rakan semua, dopamin ini merupakan hormon ataupun sebuah chemical lah, kimia, bahan kimia yang dirembeskan untuk menurunkan para stres kita yang dipanggil hormon kortisol. Apabila dopamin meningkat, kortisol menurun. Kortisol ni lah yang membuatkan kita sentiasa gelisah, sentiasa sedih, sentiasa nak marah. Itu kalau kawan sekerja kita kan, kerja macam nak marah je, asyik monyok je kan. Itu sebab kortisol dia rendah lah tu. Kortisol dia tinggi lah tu. Kita kena turunkan paras kortisol. Dikatakan di sini, untuk menurunkan paras kortisol tu, salah satunya kita boleh buat membelai haiwan lah. Tetapi kat tempat kerja, macam mana nak cari haiwan? Macam mana nak cari kucing? Kalau kat tempat kerja kita bertutup kan, tak ada je nak jumpa kucing dan sebagainya. Jadi kita dengar lagu lah, buka radio ya, buka radio Johor FM. Dan Hakim akan putarkan lagu-lagu permintaan pendengar pada ketika ini, macam di sebelah malam ini ya, lagu-lagu permintaan anda semua. Jadi anda akan happy, insyaAllah. Yang penting dengarkan kami, temankan Hakim dalam ruangan seleksi pada ketika ini ya. Macam di WhatsApp, ramai yang minta Hakim ucapkan terima kasih sebab dalam pada Hakim orang kata berbicara di ruangan radio pada ketika ini. Ada juga yang temani Hakim di WhatsApp. Jadi walau di mana jua anda berada, terima kasih bersama dengan Hakim malam ini ya. Baik, selepas ini kita ada lagu Jamal Abdillah, Mati Hidup Semula. Ini lagu permintaan Kak As kita. Dia kata lagu ini untuk hiburan semua, semoga terhibur. Jom berhibur. Jamal Abdillah, Mati Hidup Semula.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, bagai diurap dengan daun katang-katang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya seseorang yang berada dalam keadaan sangat marah. Ayat contoh, mukanya menjadi merah padam dan keadaan lelaki itu bagai diurap dengan daun katang-katang selepas keretanya dicalarkan oleh budak-budak nakal. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Seleksi di Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Baik, Hakim nak bacakan kiriman di ruangan WhatsApp. Ada yang menyapa Hakim. Di sini kita ada Wak Nah daripada Yani. Dia kata, Wak Nah baru siap ajar cucu mengaji sementara tunggu Isyak tadi. Dia tanya, malam ni ada permintaan lagu ke? Ada, Wak Nah. Dia kata, kalau ada, Wak Nah nak minta lagu Bunga Larangan dari UG14. Kejap lagi Hakim susun, Hakim putarkan ya. Lagu ini ditujukan untuk hiburan semua pendengar setia Johor FM di mana juga anda berada. Dia cakap, terima kasih Hakim bacakan WhatsApp Wak Nah. Ya, of course lah Hakim bacakan. Kan Wak Nah, ni kawan baik Hakim ni. Ini pendengar setia kita lah, jadi Hakim bacakan. Terima kasih Wak Nah menyapa Hakim di WhatsApp. Kemudian beralih kepada rakan kita seterusnya. Kita ada juga daripada Noraini HR yang dia menyapa Hakim. Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam. Nak request lagu dari bawah, Ezan Hanza. Dia kata selamat malam untuk ayah Muhammad Nur dan juga suami Faizal Hamidi dan juga semua warga Persada Johor. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih juga. Dan kita ada Kak Azila kita yang menyapa. Dia kata salam memori malam. Melodi Permata dah bertukar. Salam Melodi Permata warga Johor. Lagu yang diminta adalah Sambutlah Kasihku daripada Love Hunters. Hiburan untuk semua. Selamat beristirahat dan semoga berhibur. Kemudian seterusnya ada ini daripada dia tak bagi nama, dia tak bagi tahu nama dia ataupun memang nama dia penama rahsia. Dia kata saya penama rahsia nak buat ucapan untuk pemandu-pemandu lori terutama jadi dari Bau Kang, selamat berjuang mencari nafkah untuk keluarga, hati-hati di jalan raya. Itu dia Hakim, kalau belum malam ni Hakim tahu yang mendengarkan kami adalah antara orang-orang yang mengendalikan jentera berat lah macam lori, bas dan sebagainya. Jadi terima kasih sebab tune in kepada Johor FM Permata Selatan dan Hakim akan tunaikan lagu-lagu anda semua dan pastinya lagu-lagu menarik juga diputarkan untuk malam ini. Baik, jom dengarkan lagu permintaan daripada Wak Nah kita, Bunga Larangan, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: CD, Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.
1: Malam ini WhatsApp kita ramai yang berkirimkan ucapan. Hakim ucapkan terima kasih kepada semua ya. Amboi, Rabu malam ramai yang aktif ya. Baik, berkunjung ke ruangan WhatsApp yang menyapa Hakim di sini. Kita ada Abang Nin Banjari. Dia kata, Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam. Di konti Melodi Permata. Sihat-sihat, senyuman manis-manis, lagi ceria selalu hendaknya. Amin, amin, amin. Dan tadi lagu Pemenantian Cinta daripada Ira Razak Ismail Hakim dah tunaikan. Kemudian ada lagi lagu yang diminta oleh Abang Nin Banjari kita. Contohnya di sini dia nak lagu Titian Hasrat daripada Kumpulan Samudra. InsyaAllah kita akan mainkan nanti. Dan ucapan untuk isteri Fadilah, anak-anak di mana saja berada, semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Terima kasih DJ Hakim dengan lagu-lagu disiarkan terhibur. Bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Itu dia ucapan daripada Abang Nin Banjari. Tetapi WhatsApp Abang Nin kita tidak berhenti di situ. Dia ada sempatlah komen. Dia kata, seronoklah dengan Hakim ketawa cerita pasal buah hati tadi ya. Ini dia flashback lah. Dia imbas kembali zaman-zaman muda dia. Dia kata, dulu ramai gadis-gadis yang ingin berkawan dengan saya. Maklum je dulu saya kalau tak ke mana-mana tak menapak. Saya dah ada motosikal Kapcai Honda Cup 70cc. Dia bagi tahu ya, sangat spesifik di situ. Motosikal Kapcai Honda Cup 70cc di situ ya. Dia kata kenangan di tahun 70-an di situ. Itulah Hakim ni nak cerita pasal aset motor. Hakim tak lesen motor pun tak ada. Tapi tak apalah, ke mana-mana jua Hakim bawa kereta Hakim yang ada itu, Hakim bersyukur. Terima kasih Abang Nin Banjari sudi menyapa Hakim di ruangan WhatsApp. Baik, kemudian kita ada Kak Mas Mona JDT kita. Dia cakap, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Hakim. Waalaikumsalam. Kalau beri kesempatan, malam ni akan nak minta lagu. Sempat lagi Kak, jangan risau. Dia nak lagu Mengusung Rindu dan juga Merayu Tuhan. Lagu ditujukan buat Tok Jit, Asiah Gesir, Encik Nin dan isteri, Cik Yam Kusayang, Hajah Hendun Jailani, kakak saya Aminah Asmawi di Kota Baru, adik saya Marsila Asmawi di Kuantan yang sedang layan Johor FM Permata Selatan. Semoga terhibur. Wow, berpisah-pisah ya adik-beradiknya. Ada yang berada di sana, di sini. Tetapi terima kasih mendengarkan kami di Johor FM malam ini ya. Baik, jom dengarkan lagu permintaan pendengar daripada Abang Nin Banjari kita, Titian Hasrat Samudera, Johor FM.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, bagai diurap dengan daun katang-katang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya seseorang yang berada dalam keadaan sangat marah. Ayat contoh, mukanya menjadi merah padam dan keadaan lelaki itu bagai diurap dengan daun katang-katang selepas keretanya dicalarkan oleh budak-budak nakal. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Saya Hesti.
2: Saya Faizal.
3: Saya Aina.
4: Kami Geng Malam
3: Johor FM.
5: Rupanya hari Rabu malam, WhatsApp kita di Johor FM ini lebih rajak. Kalau rakan-rakan pendengar tahulah kan, Hakim kan biasa ke udara hari Jumaat malam dan juga hujung minggu kan. Tapi hari minggu rupanya belah malam lagi ramai orang menyapa Hakim di WhatsApp. Jadi terima kasihlah banyak-banyak temani Hakim sepanjang siaran seleksi tadi. Mungkin ada lagu-lagu yang Hakim tak sempat nak tunaikan dan mungkin ada juga ucapan yang Hakim tak sempat nak baca. Tetapi Hakim hargai sangat-sangat kepada rakan yang dah temani Hakim ya. Terima kasihlah. Jadi insyaAllah kalau selepas ini Hakim tengok hari Rabu malam macam rancak je lah, Hakim tukarlah waktu siaran Hakim. Boleh pula gitu ya. Dia demand. Tak boleh. Kita kena ikutlah jadual siaran yang telah pun ditetapkan oleh sini-sini kita. Tetapi Hakim sangat terhibur malam ini. Lagi-lagi kalau ada ucapan daripada rakan-rakan semua. Dan juga Hakim nak bacakan di sini ucapan daripada Wakna ni. Dia tadi dia cakapkan terima kasih sebab siarkan lagu dia. Dia kata dia tengah dengar lagu sambil menyayat betik muda, nak masak besok pagi sambil dengar radio, sambil tengok drama. Itulah Wakna punya, orang kata, hobi kan. Kalau kat rumah tu ada je dia nak buat. Ada tengah mengayat buah betik lah, ada tengah potong bawang lah, macam-macam lah dia punya kerja tu ya. Tapi tak apa, terima kasih Wakna. Sambil-sambil buat kerja tu dengarkan Johor FM, terharu saya. Dia pun ajak Hakim ni, dia kata jom Hakim bila datang rumah Wakna, boleh Wakna masakkan sayur betik. Hakim pandai makan ke sayur betik? Hakim ni kalau Wakna nak tahu, tak ada benda dekat dunia ni Hakim tak makan tau. Asalkan benda tu halal, benda tu boleh dimakan, Hakim makan je. Tak adalah benda yang Hakim tolak. Kadang-kadang kalau pergi dekat rumah orang-orang saudara mara ke, orang tua ke, apa ke kan, Hakim makan je lauk yang dihidang. Tak ada pun Hakim tolak. Kita ni kan usia pun muda apa semua, jadi selera makan tu lebih tinggi, orang kata. Apa yang dihidang tu suap terus masuk dalam mulut, tak cakap banyak. Gitulah Hakim punya perangai lah kan. Tapi terima kasih sudi menjemput Hakim lah ya. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada masa kelapangan, kita singgah lah kalau ada program kan. Baik, kepada rakan-rakan semua, masih lagi lagu-lagu menarik diputarkan di sebelah malam ini. Jom kita layan dulu lagu ini daripada kumpulan Screen, Orang Yang Kusayang Sayang, Johor FM.

0: Anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Kita dah berada di penghujung bulan Julai dan kita dah nak menjejaki bulan kebangsaan. Ha, sedar tak sedar dah nak bulan Ogos dah kita. Ha, Hakim rasa teruja kalau nak dikongsikan kepada semua sebab ini merupakan tahun pertama Hakim akan bekerja sebagai seorang penyampai radio di bulan kebangsaan dan pastinya Hakim yakin di Johor FM banyak pengisian-pengisian menarik yang ke arah patriotism sepanjang bulan Ogos dan juga bulan kebangsaan ini nanti. Dan dalam kalangan pendengar mesti juga tak sabar untuk kita pamerkan jalur gemilang kita baik di rumah, di kereta dan di mana-mana tempat yang orang boleh nampak. Kita bangga kan sebagai rakyat Malaysia, kita duduk dalam negara yang orang kata berbilang kaum tapi masih lagi harmoni. Ya, itu pentingnya kita amalkan sikap toleransi. Tak kisahlah sahabat kita tu daripada kaum apa sekalipun, kita raikan dia sebagai orang kata serumpun lah, tak kisahlah, kita terima perbezaannya. Jadi kalau kita nak cerita pasal bulan kebangsaan, bulan Ogos ni nanti, kita mesti tak sabar kan nak pamerkan jalur gemilang kita. Tahu tak rakan-rakan, ada beberapa orang kata, bukan pantang larang lah, ada beberapa peringatan lah kepada kita untuk kita menjaga image dan juga kedaulatan jalur gemilang kita. Yang pertama Hakim nak kongsikan, pastikan kalau kita nak kibar jalur gemilang itu, pastikan dalam kedudukan yang betul. Kita banyak dengar ceritakan sana sini kes jalur gemilang terbalik lah apalah, kat Johor pun ada tau. Itu kita kena hati-hati. Mungkin kita tak perasan lah tiba-tiba bila kita gantung kan jalur gemilang, tiba-tiba jalur gemilang tu jatuh, jadi dia macam terbalik. Jadi elakkan perkara itu berlaku. Ha, ikat betul-betul, jangan sampai terbalik. Nanti kan sekarang kan musim viral kan, jiran kita ni pun entah tak puas hati dengan kita. Ha, dia kata, eh jiran kita ni selalu sangat karaoke kuat-kuat, nak tidur malam pun tak selesa. Ha, hari tu dia kibar jalur gemilang terbalik lah. Ha, jom kita viralkan dia. Ha, pastikan anda kibar jalur gemilang itu pada kedudukan yang betul. Yang kemudiannya, jalur gemilang tidak boleh dijadikan alas meja, alas duduk, balutan barang atau dibiarkan tergantung melerit sampai cecah ke tanah. Ha, itu orang kata perhatian yang perlu kita ambil. Kita kena hormat jalur gemilang kita. Takut bila kita letak sebagai alas meja, nanti kita jadikan ianya sebagai alas sesuatu barang yang kita letak atas meja. Tu kan tak elok kan? Kita tak makanan, makanan tiba-tiba kuahnya tertumpah atas jalur gemilang. Tak elok. No. Jangan-jangan. Kita gantunglah, gantung seeloknya. Yang ketiga, ini adalah nasihat daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Kalau boleh, jalur gemilang itu janganlah diletakkan dekat hood ataupun bonet kereta. Tak elok, ianya akan mencemarkan image jalur gemilang kita. Kalau tiba-tiba jalur gemilang tu tiba-tiba terbang ke kita bawa laju kan.

yang kita letak kat hood tu terbang. Dia kalau boleh kita letaklah di tempat yang sepatutnya. Di tempat kereta tu kita takut satunya terkena hujan dan sebagainya. Jadi cepat lusuh lah orang kata. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang perhatian, sebagai rakyat Malaysia yang sayangkan terhadap jalur gemilang, elakkan buat perkara-perkara tu ya. Nah, sekadar-sekadar untuk orang kata peringatan lah kepada rakan-rakan semua. Jom kita berhibur lagi di Juara Fan Permata Selatan. Selepas ini ada lagu Nadira Bukan Lagi Kita. Juara Fan.

11.46 minit malam pada ketika ini. Nampaknya kita dah berada di penghujung siaran Melodi Permata. Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang temani Hakim sepanjang siaran, dan seandainya sepanjang siaran ini juga ada tersilap kata, tersalah bahasa, mohon maaf beribu bicara. Baik, apapun Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang dah temani Hakim dalam siaran Melodi Permata ini. Untuk esok, jangan risau, kita punya hiburan masih lagi akan diteruskan dalam Aura Permata. Kita ada Cik Kis besok, temani Cik Kis pula ya. Tapi malam ini kita sampai di sini sahaja. Rakan-rakan semua, Hakim tinggalkan anda dengan lagu ini, Bossa Nova. Happy-happy tau malam ni, dengarkan lagu ini. Hanya di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum, selamat malam.

saya Duan Olang. Oh, kenangan, kenangan mengusik jiwa, ku terhempas. Anda sekarang sedang mendengar Johor FM Permata Selatan di frekuensi 101.9, 105.3, juga di frekuensi 92.1 FM. Walaupun

0: kisah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bila kita ditimpa musibah, diuji dengan bencana, janganlah terlalu meratapi. Lebih buruk lagi kita nak salahkan takdir Tuhan. Setiap ujian tu pasti ada hikmah. Bersangka baik dan kita berdamailah dengan takdir Allah. Orang tua-tua kata, bala kecil ni selalunya dia menolak bala yang besar. Kita husnuzon dan move on, okey?

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, geng Burung Hantu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal, menemani anda selama 6 jam sehingga ke 6 pagi nanti. Kepada semua pendengar Nasional FM, walau di mana anda berada, hari ini Khamis 30 Julai 2026. Selamat malam. Malam masih muda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Balik tengah malam ni, biar lambat asal selamat. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, seperti biasa.

to you. Selamat hari lahir kepada anda. Berapa usianya tu? Tak kisahlah berapa pun ya. Usia tu hanya sekadar angka. Jangan leka dengan kehidupan. Sentiasa memilih untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan urusan, dimakmurkan dan segala doanya. Amin. Baiklah, jom segarkan mata, layan lagu-lagu menarik Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

secara berterusan, bukannya apa risiko, boleh jadi lebih serius. Semua faktor ni meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular. Itulah perkongsian Hanim sikit sedikit sebagai peringatan untuk kita bersama ni lah kan, yang bekerja malam, King Burung Hantu ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada lelaki-lelaki idaman semua wanita, juga kepada semua wanita idaman lelaki. Okey, kita kena selama melengkapi kan, saling lengkap melengkapi waktu-waktu pagi ni. Dalam kita berhibur, Hanin juga nak kongsikan sedikit perkembangan berita berkaitan tentang individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji TH berdasarkan penemuan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RIC yang didedahkan hari ini akan dibawa ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa bertanggungjawab. Begitulah antara perkembangannya kan. Salah satu juga perkembangan berita berkaitan tentang polis menumpaskan tiga sindiket pengedaran cecair vape mengandungi dadah sintetik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 45.6 juta menerusi tiga operasi khas di sekitar Lembah Kelang, sekaligus membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan vape dadah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han berkata, lebih membimbangkan sedikit terlibat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengedaran vape dadah kepada pelajar sekolah. Susulan insiden tular membabitkan 7 pelajar sebuah sekolah di Sentul, termasuk 2 yang menerima rawatan kecemasan di hospital selepas dipercayai menghisap vape tersebut. Ancaman penyalahgunaan dadah vape yang disyaki mengandungi cecair dadah vape merupakan satu cabaran baru dalam landscape jenayah dadah negara. Itu antara berita yang Hanim ambil dari berita portal RTM. Jadi yang sahih melainkan di RTM. Begitulah perkembangan berita kan, mengikut apa yang jadi tular sekarang ni berkaitan dengan vape lah. Itu adalah isu yang paling mendapat perhatian kerana ia melibatkan pelajar pelajar sekolah. Kita kena mengawasi anak-anak kita, kena memberi penerangan sebab ambilan dadah ini perkara-perkara yang tidak sengaja atau tidak diketahui tentang kesannya, kita kena bagi tahulah kan. Sama-samalah kita ingat mengingati. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Oh, Anita, bikin aku jadi gila daripada Kai Baha tadi. Oh, Anita, kan? Nak tanya jugalah, ada ke yang bertemu jodoh waktu kita melakukan aktiviti? Ha, contohnya aktiviti hiking ke, berjoging ke, mesti ada kan yang bertemu jodoh dengan cara yang macam tu. Kita ni masing-masing ada hobi. Ada hobi untuk kita lakukan sementara kita ada waktu dan kesempatan. Tapi ni nak kongsikan dekat sini adalah aktiviti ataupun hobi yang berkaitan dengan pendakian. Disebabkan keadaan sekarang ni ada kes-kes yang tertentu berkaitan tentang pendakian ni kan, tidak dapat pulang, memerlukan operasi menyelamat. Sekarang ini kawalan aktiviti pendakian diperketat di seluruh negara. Kawalan termasuk menhadkan aktiviti day hiking atau compress hike di kawasan pengurusan berisiko tinggi. Langkah ini bagi mengurangkan risiko kemalangan, kejadian pendaki sesat di dalam hutan dan meminimumkan kos operasi SAR. Ia sebenarnya antara punca insiden sesat di hutan ini. Pertama, sebab pendaki ini kurang membuat persediaan. Kadang-kadang mendaki hanya mengejar trend media sosial, meneroka laluan baru tanpa kebenaran. Inilah pentingnya aktiviti pendakian ini dihadkan, diperketatkan di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan teknologi keselamatan bersama agensi angkasa Malaysia, seperti sistem pengurusan trek pendakian berasaskan sistem maklumat geografi dan penderiaan jauh. Juga ujian penggunaan peranti menjejak GPS untuk pendaki. Semuanya dilakukan bagi membolehkan anda yang di luar sana melakukan aktiviti-aktiviti hobi anda dengan selamat. Teruskan bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi info menarik yang Hanim ingin kongsikan pagi ini. Hanya di Geng Buruh Hantu.

kepada anda yang dalam pemanduan, semoga anda sentiasa fokus, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan depan, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, okey. Itulah pentingnya jarak, penghadkan jarak antara kereta depan dengan kenderaan kita supaya kita bersedia walau apa pun yang berlaku. Kadang-kadang kereta depan tu brek mengejut, kan, mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di depan lagi, kan. Itulah pentingnya untuk kita jaga jarak dalam pemanduan, okey. Hanya nak kongsikan juga, hormati pengguna jalan raya, antara tips untuk menghormati antara satu sama lain, sebab kerana apa? Kerana jalan raya bukan milik kita seorang. Sikap bertimbang rasa mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Contohnya, kita kena hormati rider lah, kan. Rider juga pengguna jalan raya, sebabnya walaupun dia menunggang motosikal, kenderaannya kecil, tapi mereka juga seperti kita, seperti pemandu jalan raya yang lain, perlu dihormati. Lagi satu, kalau kita nak menukar lorong, beri isyarat awal dan beritahu supaya kita tidak menukar lorong tanpa memberi isyarat, kerana ini sangat bahaya, sebab kadang kelajuan kita, kelajuan kereta belakang tu kita tak pasti, kan. Itu yang boleh membuatkan pelanggaran. Lagi satu, jangan horn berlebihan. Kalau horn tu biar bersebab, sebabnya bila horn berlebihan ni dia boleh mengganggu dan mencetuskan kemarahan. Itulah dia, sebabkan horn ni kita boleh jadi bergaduh, kan, boleh mendatangkan kemarahan. Itulah yang masing-masing nak menunjukkan aksi dekat atas jalan raya tu. Lagi satu yang paling penting, waktu kita mendengar radio mungkin dalam pemanduan kita, pastikan kita juga sentiasa peka kepada siren ambulance, kan. Kadang-kadang kita ni apa tu, leka dengar lagu, dengar pula lagu tu kuat-kuat, tapi kita tak sedar sebenarnya ada isyarat daripada ambulance untuk lalu, kan. Setiap saat untuk ambulance tu adalah sangat berharga. Berikan laluan kerana ia mempunyai tugas yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Satu lagi, Hanim nak kongsikan berkenaan dengan parking, kan, dekat RNR ataupun di mana-mana apa tu, parkir kereta, kan. Parkir ni di tempat OKU ni, kita janganlah kita parking kalau kita bukan OKU, sebabnya orang OKU ni memang dihaskan parking dia dekat, berdekatan dengan toilet dan sebagainya, sebab memudahkan pergerakan dia, kan. Hormati hak mereka, jangan ambil hak mereka, itulah yang paling penting. Jadilah pengguna jalan raya yang prihatin dan bertanggungjawab, kerana keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Teruskan hiburan pada pagi ini dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sebentar tadi nyanyian Mamat dari dengan tajuknya Salju di Danau Rindu menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau ikut dekat Jabatan Met Malaysia, tiada amaran ribut peti untuk mana-mana negeri pada pagi ini kan. Semoga keadaan kecerahan dan keadaan yang tidak hujan hari ini tidak mengganggu aktiviti anda, tidak mengganggu perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Hana juga nak kongsikan sempena PRN Negeri Sembilan hari Sabtu ini, perkhidmatan ETS tambahan diadakan Kereta Api Tanah Melayu telah memberi perkhidmatan ETS tambahan bermula 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Ada 30 perjalanan tambahan, lebih 9,480 tempat duduk. Ini antara inisiatif yang diberi untuk ramai-ramai menggalakkan pengundi, keluar mengundi untuk PRN Negeri Sembilan. Semoga segalanya berjalan lancar hendaknya. Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Seandainya Tuhan mengizinkan nyanyian kumpulan Sting sebentar tadi menghiburkan anda. Baiklah, untuk pagi ini ada pepatah ataupun peribahasa yang ini ingin kongsikan, iaitu musang berbulu ayam. Ada ke yang tak tahu apa maksud musang berbulu ayam tu? Musang berbulu ayam tu dia semua, tidak semua yang nampak baik benar-benar berniat baik. Itulah maksud dia, maksud peribahasa musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam ini menggambarkan orang berniat jahat tapi menyamar sebagai orang yang baik dan boleh dipercayai. Tapi sebenarnya kan, pernah dengar ke orang kata orang baik dia tak mengaku baik kan? Sebab sebenarnya baik itu sebenarnya datang daripada hati dan perbuatan kita yang konsisten. Baik bukan dibuat-buat ya. Mereka yang musang berbulu ayam ni tadi, mereka datang dengan wajah yang elok, yang tidak menakutkan. Mereka mungkin datang dengan senyuman, peta bercakap, ringan tulang, suka membantu orang, pandai mengambil hati, sentiasa kelihatan seperti orang paling memahami kita lah kan. Antara ciri-ciri yang kadang-kadang yang tak disangka, yang musang berbulu ayam ni terlalu cepat untuk mendapatkan kepercayaan. Cerita berubah mengikut siapa yang mendengar dia. Suka melaga-lagakan orang secara senyap, bersikap baik apabila ada kepercayaan, pentingan menggunakan rahsia orang ketika hubungan bermasalah, kasar pada orang yang dianggap tidak berguna. Macam ada orang yang macam ni, sukar menerima teguran tapi suka menyalahkan orang, sering menjadikan dirinya mangsa untuk meraih simpati. Tapi dalam keadaan yang Hanim kata sekarang ni kan, ramai orang yang mengaku baik ni, tapi janganlah kita sekat jarang, jangan pula curiga kepada semua orang yang berbuat baik. Orang yang ikhlas tu memang tetap wujud. Biasanya kebaikan yang tulen biasanya itu konsisten lah kan. Walaupun tiada pujian, tiada keuntungan atau balasan, kebaikan tu sentiasa dihulurkan. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Jangan menilai seseorang hanya melalui kata-kata manis. Lihat bagaimana mereka bertindak apabila tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jom kita uji baik ke kawan kita, pasangan kita tu kan. Tapi itulah Hanim katakan, kalau kita berdepan dengan musang berbulu ayam ni, pandai-pandailah kita jauhkan diri. Sebabnya dia tidak menguntungkan pun diri dalam hubungan, satu-satu hubungan ataupun diri kita sendiri. Yang menguntungkan dia je lah yang paling terbaik, dia je lah yang paling betul. Sama-samalah kita ingat mengingkati teruskan bersama Nasional FM, hiburan sepanjang pagi anda, sentiasa di hati Nasional FM.

dengan nyanyian slam, okay? Untuk anda geng burung hantu, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ada juga dalam hati bertanya, kenapa lah kan geng burung hantu hari ini tak live TikTok? Ampun maaf, kerana ketika ini ada masalah capaian internet. Itulah, boleh tinggalkan komen di muka buku Facebook Nasional FM. Saya akan bacakan komen-komen anda di situ. Okey, baiklah. Sekarang ni Hanif nak kongsikan juga khasiat peria katak untuk kesihatan. Ramai yang tidak tahu, peria katak ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bila kita sebut pasal peria ni, ramai yang tak suka sebab rasa pahit. Tapi peria katak ni sebenarnya kaya dengan khasiat. Antaranya khasiat-khasiat dia, dia adalah apa? Dia mengandungi satu vitamin lah, ya kan? Yang kaya dengan vitamin yang boleh memberi kesihatan. Dia seperti ulam-ulaman kita makan tu kan? Sebenarnya dia kaya dengan vitamin C tu kan. Lepas tu peria katak ni sebenarnya boleh menjadi penyedap rasa juga. Kalau tak suka makan peria katak tu, kalau ada setengah orang suka apa, rebus ataupun celur sekejap kan, rasa macam rangup-rangup dia juga tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni orang gunakan untuk buat kerepek, crispy crunchy tu. Kalau untuk jaga kulit, badan, minum air rebusan peria katak ni tadi, rajin makan sayur dan masak tumis, itulah peria katak ni. Macam-macam sebenarnya kita boleh perbahagaikan rasa dia. Kita boleh ikut kesedapan. Kadang-kadang peria katak ni boleh juga masak lemak, kita kena variasikan supaya dia menjadi sedap. Pahit-pahit tu biasa, tapi dengan masakan kita yang sedap tu, rasa pahit tu sebenarnya boleh menambah selera. Kalau ibu-ibu yang memang hebatlah di dapur, mesti tahu macam mana nak bagi rasa peria katak itu, rasa dia boleh menjadi pahit yang sedap. Itulah Ani nak kongsikan. Peria katak ni sebenarnya banyak kebaikannya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Selamat pagi geng burung hantu. Pukul 3:08 minit pagi. Kau kesayanganku sebentar tadi nyanyian skrin. Kau kesayanganku semestinya lah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda semua adalah kesayangan saya. Tadi Hanim ada cerita jam sebelum ini tentang kebaikan Peria Katak kan. Kebaikan Peria Katak tu dia adalah sumber vitamin C tadi Hanim kata. Dia baik untuk kencing manis, mengandungi ceratin dan polipeptide P yang bertindak seperti insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ada satu lagi makanan yang rapat dengan kita yang memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, memang tak sedaplah makanan kita tu. Apa tu? Bawang. Bawang kan? Siapa yang tak makan bawang? Budak-budak je yang tak makan bawang kan? Bila dah meningkat usia, baru tahu rasa. Sebenarnya bawang tu penyedap rasa dalam masakan. Bawang ni baik untuk kesihatan kerana kaya dengan antioksidan, serat serta sebastian aktif seperti allicin yang membantu melawan penyakit dan melancarkan pencernaan. Kebaikan utama bawang ni, itulah tadi, dia melawan jangkitan. Juga kepada kita ni, kita kena amalkan lah bawang dalam masakan tu kerana bawang ini dia membantu mengurangkan kolesterol serta melancarkan saluran darah. Dengan syarat bila kita tumis bawang tu, tak banyak sangat lah minyak. Kalau banyak minyak, lain pula lah jadinya kan. Bawang tu baik untuk kesihatan, tapi bila kita salah gunakan, salah masaknya, dia bukan mengurangkan kolesterol, tambah kolesterol lagi ada. Lagi satu, bawang ni dia membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Itulah antara makanan kesihatan. Sebenarnya bawang ni rapatlah dengan kita sebabnya bawang tu penyedap dalam masakan kita. Bawang merah, bawang putih, kan? Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu. Tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

persimbangan antara penduduk muda dengan warga emas dalam tempoh yang panjang. Jadi apa yang kita boleh buat? Cari-carilah jodoh ya. Okey, yang belum berkahwin, yang dah berkahwin tu hargailah pasangan masing-masing. Yang belum berkahwin, tapi memang sekarang ni kan, bila nampak ramai yang kahwin atas daripada umur 25 tahun. Kalau dulu kita kahwin sebelum 25 lah selalunya kan. Bila kahwin lewat tu orang dah cakap kita kalau perempuan andar tu, kalau lelaki bujang telajak kan. Tapi sekarang itu adalah perkara biasa. Jadi jangan segan cari-cari jodoh. Jodoh tu ada, tapi kena cari. Jodoh tak datang bergolek ya. Okey, jadi semuanya hanya doakan supaya mendapat jodoh yang hingga ke akhir hayat. Jodoh yang sesuai, yang mendapat membahagiakan kita. Semoga perkahwinan kita kekal ke akhirnya kan. Itulah harapan setiap kali bila ada pengantin baru mendirikan rumah tangga. Semoga kekal hingga ke jannah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Baiklah, geng burung hantu, Hanim nak ajak anda sama-sama dengan Hanim. Pernah tak kita terhenti sejenak bertanya kepada diri sendiri, siapa kita untuk 10 tahun akan datang? Mungkin ada yang membayangkan diri kita jadi usahawan yang berjaya, miliki kerjaya yang diimpikan, rumah idaman, keluarga yang bahagia. Mungkin ada juga yang inginkan mengembara ke serata dunia. Apa juga impian anda, jangan takut untuk berangan. Kerana apa? Kerana berangan itu percuma. Memang dia percuma, tapi impian hanya akan menjadi kenyataan apabila disertakan dengan usaha, ilmu dan kesungguhan. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian. Betul kan? Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Kerana mereka tidak pernah berangan. Bukan sebab mereka tidak pernah berangan, tapi kerana mereka berani bertindak untuk merealisasikan angan-angan itu, impian itu. Hari ini kalau kita baru bermula, jangan rasa terlalu lambat. Kalau kita pernah gagal, jangan anggap semuanya dah berakhir. 10 tahun akan datang, masih belum ditulis. Kitalah yang mencorak kisah itu melalui setiap pilihan dan usaha yang kita lakukan bermula dari hari ini. Jadi luangkan sedikit masa pagi ini, bayangkan kehidupan kita 10 tahun akan datang. Tanya pada diri sendiri, apa satu langkah yang kecil kita boleh lakukan hari ini untuk menghampiri impian tu? Kerana impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi impian yang disertai dengan usaha mampu menjadi kenyataan. Teruskan melangkah impian, teruskan melangkah dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang saya harapkan. Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah gadis-gadis Sabah, Sumandak Sabah, Nasional FM.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Gadis Melayu tak menang. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Dimineața Dihan. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Geng Burung Hantu. Masuk ke jam kelima, hari menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Sekarang dah masuk ke pukul 4 pagi kan. Waktu jam ini ramai yang dah bangun daripada tidur. Ada yang dah mula buat aktiviti harian, dah mula untuk mencari rezeki. Ada yang sedang buat kuih, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Kalau waktu-waktu pagi ni kan, ramai yang dah bangun, yang terutamanya orang yang berniaga lah kan. Ada juga orang yang masih lagi di atas jalan, abang-abang lori kita, jauh perjalanan tu. Hanim doakan supaya terus segar dalam pemanduan, walau di mana juga anda berada. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah dekat R&R yang berdekatan, okey? Sebab kan Hanim tak ada live TikTok hari ni sebab masalah capaian internet tadi. Hanim bacalah antara yang meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Antaranya ada Nur Isa, saya hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ada juga daripada Princess Su. Assalamualaikum DJ Kak Hani. Waalaikumsalam. Happy Konti di segmen GBH 1 hingga 6 pagi, daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya, itu yang kita mahukan. Kita kena semua ceria kan. Ada juga daripada YB Rajatun Dr. Fili Malim. Assalamualaikum DJ Hani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, hadir pada Nasional GBH. Ada daripada Ita Choy. Kalau semalam Hani cari mana Ita Choy tak masuk dalam live TikTok Hani kan. Hari ni ada, dia tinggalkan komen. Selamat pagi semuanya. Larian Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada dari Hasno Rizal. Selamat bertugas. Terima kasih. GBH sedang melayan dari Stella Tanjung Malim Group B. Ha, okey. Ada Ubi, ada Batas. Selalu dengar, tak pernah lepas. Itulah pendengar setia kita. Geng Burung Hantu Nasional FM. Daripada Janet Jai ada. Kenapa lambat beri pendengar-pendengar komen? Okey. Hanya lambat baca kan. Itulah kita ada masalah capaian internet tadi kan. Jadi dah boleh ni. Hanim nak sapa lah pendengar-pendengar kita. Ada juga Dayang Hida. Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat GBH. Katanya layan terus Nasional FM. Dari Virginia Vanessa. Salam sahabat GBH. Tak tidur lagi layan Nasional FM ni. Ada Firwan Masran. Ada Syahnun Abdul Rashid. Salam. Syah hadir dari Batu Gajah. Selamat berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Ada daripada Miss Rifah, Miss Wan. Ada juga daripada Nur Hussein. Ada juga daripada Muhammad Jasni Mon. Geng Burung Hantu sentiasa di hati. Itulah dia kan. Jadi untuk hiburan yang lebih lagi, segar-segarkan mata, layan terus Nasional FM sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

sentiasa di hati. Okey, Hanim nak tanyalah kan, pernah tak anda bila dengar satu lagu tiba-tiba terus tersenyum atau mungkin tanpa sedar hati tu jadi sayu? Aneh kan? Hanya dengan beberapa rangkap melodi kita boleh kembali kepada kenangan yang sudah lama sangat tersimpan. Terbayang wajah insan yang pernah hadir, suasana kampung, zaman bersekolahan atau detik-detik indah bersama keluarga dan sahabat kan. Sama juga macam kita membuka album lama, melihat gambar-gambar yang tersimpan dalam telefon. Setiap keping gambar tu bukan sekadar rakaman wajah, tapi tersimpannya 1001 cerita. Ada yang membuat kita ketawa, ada yang mengusik rindu, ada juga yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar hari esok sehingga terlupa hargai perjalanan yang membawa kita hari ini. Sedangkan kenangan itulah yang membentuk siapa diri kita waktu sekarang ni kan. Jadi kalau ada sedikit waktu hari ini, cuba silak-silak sikit lah gambar-gambar lama, senyumilah. Perkataan pagi ini, senyumilah setiap kenangan, hargailah setiap insan yang pernah hadir mewarnai hidup, dan bersyukurlah kerana kita masih diberi peluang untuk mencipta memori yang baru. Dan selepas ini banyak lagi lagu-lagu mengimbau kenangan untuk anda pendengar setia Nasional FM.

hati-hati kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih Hani ucapkan kerana masih setia mendengarkan Nasional FM. Kepada yang sedang memandu, belum tiba ke destinasi, jauh lagi perjalanannya tu, semoga terus kekal fokus dalam pemanduan. Juga kalau yang berhenti dekat RNR tu, sebelum memulakan perjalanan, pastikan dulu kenderaan dalam keadaan baik. Periksa tayar, periksa cermin kiri kanan, periksa lampu, periksa apa tu, lampu depan, lampu belakang, signal, semua kita periksa kan. Ana juga nak kongsi jugalah satu info daripada JPJ. Keselamatan bermula sebelum kenderaan bergerak, betul kan? Pastikan cermin sisi dan cermin pandang belakang diselaras dengan betul bagi mengurangkan titik buta serta meningkatkan tahap keselamatan di jalan raya. Kelebihan pelarasan yang betul, cermin pandangan belakang.

maksimum lah kesan kenderaan, boleh kesan kenderaan di sekeliling dengan lebih jelas, kurang titik buta, pelarasan tepat, bantu kita untuk nampak lebih banyak sangat kawasan kan yang sekeliling kenderaan kita, tingkatkan keselamatan, keputusan yang tepat, perjalanan yang lebih selamat, lebih fokus dan selesa. Laraskan semula selepas posisi tempat duduk berubah atau perjalanan jauh. Ingat, laraskan semula cermin setiap kali anda menukar posisi. Itu yang paling penting. Saya doakan supaya pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus meluncur bersama Nasional FM, Kanguru Hantu.

0: kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar setia Nasional FM. Yang waktu ketika ini saya percaya dah ramai dah bangun pagi untuk memulakan aktiviti kita untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Ini adalah permulaan jam terakhir. Hani menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu hampir lengkap 6 jam hanya menemani pagi anda dari pukul 12.30 malam tadi. Berbagai info dan perkongsian telah Hanim kongsikan kepada anda pendengar setia Nasional FM. Kata mutiara pagi untuk anda, setiap pagi adalah rebaran baru. Mulakan hari dengan hati yang bersyukur, fikiran yang positif dan semangat untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga kata-kata ini menjadi pembakar semangat untuk kita mengharungi segala urusan sepanjang hari ini dengan penuh yakin dan senyuman. Teruskan mengukir senyuman pagi ini. Jangan ke mana-mana, layan dulu susunan lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terlihat dalam hadis, maka mereka bertawassul dengan kebaikan mereka. Dan ya Allah, aku tengah susah, aku pernah bantu kawan aku ni, bantulah aku. Kan? Kalau dia ada kebaikan, bantulah aku. Dia tak sebut pun kawan-kawan tuan. Selalu biasa lah tuan kan. Kenapa? Kita di biasa kita selalu berhadapan dengan situasi demikian, sama ada dari media sosial ataupun TV kan, selalu macam tu kan. Jadi hal itu menunjukkan keadaan kita mencela orang lain, kita menyebutkan kebaikan pada orang lain, menunjukkan bahawa engkau memandang dirimu mempunyai keutamaan lebih daripadanya. Mana kita dah memandang diri kita ada pernah buat baik pada dia. Nah, tapi kalau ibu dan ayah kepada anak boleh mengungkit. Ibu dan ayah kepada anak kita boleh mengungkit dalam konteks untuk memberikan peringatan. Jadi tuan-tuan, ini adalah punca-puncanya. Dijelaskan dulu apa punca-punca seorang itu mengungkit pemberian. Mengungkit-ungkit apa yang telah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Tuan-tuan. Lepas tu kita lihat orang yang berbuat baik pada orang lain ni dalam Al-Quran sebut apa? Kan? Dalam sebut Al-Quran sebut hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada dalam lain hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa beza orang yang muttaqin dan juga apa beza antara orang muttaqin dan juga orang muhsin? Orang muttaqin dia hanya menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contohnya jaga perintah Allah solatnya, jaga zakatnya, jaga kebaikan-kebaikan, maka kita dianggap bertakwa. Tapi kalau nak naik tingkat sikit, naik sikit tingkatan, tuan-tuan, nak naik tingkatan sikit, kita kena bukan hanya menjaga perintah Allah, bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi kita berusaha buat baik pada orang lain. Itu jadi muhsin. Jadi orang yang bertakwa belum tentu muhsin. Tapi orang yang muhsin pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Dan tuan-tuan, muhsin ni konteksnya bukan hanya buat baik pada orang. Kita tengok orang tu baik manusia, banyak sedekah. Tapi muhsin ni jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Lepas tu dikatakan alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Jadi dia dirikan solat dan tunaikan zakat. Wahum bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Jadi orientasinya mereka solat, mereka sedekah, zakat kerana akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ni kita muhasabah diri kita dalam kita beri bantuan kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, ataupun kepada rakan-rakan di pejabat kita, ataupun kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada kita. Ada tak kita merasakan diri kita lebih daripada dia? Kan, seakan-akan kita ni ada power pada lepas ni kan? Ataupun kita rasa kita telah melakukan kebaikan kepadanya. Betul kan? Allahumma salli ala si Muhammad kan? Jadi bagaimanakah untuk mengelakkan daripada perasaan ni? Ini yang perlu kita usahakan, tuan-tuan. Bagaimanakah kalau kita bagi bantuan pada orang, kita berikan pertolongan pada orang lain, kita tak rasa kita lebih daripada dia, dan kita tak rasa bahawasanya kita lebih baik daripada dia? Macam mana nak buat? Allahumma sallam. Ini adalah satu perkara yang perlu kita usahakan. Kenapa? Kerana kita nak amal kita ni bukan hanya setakat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama mereka berfikir bagaimana sekiranya amal itu akhirnya ikhlas. Amal itu mendapat kebaikan dan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kita kata bagaimana kita melihat amal kita. Supaya apa? Supaya amal kita mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Maka Imam Ghazali bagi cadangan, tuan-tuan, bagi panduan kepada kita. Kan? Maka caranya supaya kita bila bersedekah, bila kita berinfak, kita tak rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan kita tak mengharapkan pun agar orang lain-lain tu bantu kita pada masa akan datang, dan kita tidak mengharapkan pun, kita tak mengharapkan kita ungkit-ungkit akan amalan-amalan kita. Bagaimanakah caranya? Allahumma salli. Maka Imam Ghazali memberikan panduan. Maka dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui. Dia buat reverse, tuan. Dia buat reverse reverse psikologi kan, kita kata pandangan yang berbeza. Dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah siapa? Orang yang kita bagi bantuan tadi, orang yang kita tolong tadi, orang yang kita infak tadi. Dia kata apa? Dialah yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Hendaknya engkau mengetahui, kita mengetahui, pertama ada ilmu, kita menyedari, ni katakan ilmu satu panduan untuk kita merasakan bahawasanya kita adalah, dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah orang yang kita bagi sedekah tadi, diterima sedekah kita, diterima infak kita, terima zakat kita, yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Kita selalu kalau kita buat baik, kita bagi sedekah, kita anggap diri kita buat baik pada dia. Tapi Imam Ghazali sebut, kita kena anggap orang yang terima tu, yang terima kita punya sedekah, yang terima zakat kita adalah orang yang berbuat baik kepadamu. Kenapa pula dia kata kan? Kenapa pula kita dah memang buat baik bagi dia duit kan, sehingga dia gembira, sehingga dia boleh buat memberikan buat belanjaan, selesaikan perkara-perkara yang boleh dia selesaikan. Kenapa pula kita kena anggap dia buat baik pada kita? Akan timbul persoalan kan? Dan memang kita yang buat baik pada dia kalau bukan secara fizikalnya. Secara fizikalnya kita yang bagi duit kepada dia, kita yang bagi sumbangan kepada dia, kita yang bagi zakat kita kepada dia. Maka dijelaskan, kenapa pula kita kena beranggapan demikian? Ini tuan-tuan sebenarnya adalah untuk melatih diri kita supaya ikhlas. Kan? Supaya kita tidak merasakan diri kita lebih daripada orang yang kita bagi sumbangan tadi. Ataupun kita ada budi, ataupun kita menabur budi pada orang lain. Kita sebab apa? Kenapa? Imam Ghazali mengatakan, kerana sesungguhnya di antara rahsia-rahsia zakat adalah mensucikan hati dan membersihkannya dari kehinaan bakhil dan keburukan sifat tamak. Jadi bila kita bersedekah, rahsia antara rahsia zakat ataupun kita kata hikmah daripada zakat adalah mensucikan hati dan membersihkan hati kita daripada sifat bakhil dan juga sifat cintakan dunia dan tamak akan dunia. Kan? Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah, katakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Maksudnya apa? Ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka sebagai zakat. Yang mana Allah kata apa? Tutahhiruhum, yang akan bersihkan harta satu. Dan juga yang akan bersihkan hati mereka. Harta satu dan juga membersihkan hati. Jadi kalau kita lihat, dikatakan kalau kita lihat, maknanya kalau dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita, bermakna dia telah membantu kita apa? Membersihkan hati kita. Dia telah bantu kita apa? Bersihkan diri kita daripada sifat cinta dunia. Kan? Contohlah kita nak bagi sedekah zakat, kita tak nak. Tak apa, saya tak terima zakat. Kan? So kita nak cari siapa pula? Kan? Nak cari siapa pula? Kan? Betul kita kata itu adalah pandangan kita. Pandangan kita. Tuan, dia tak boleh digunakan oleh orang yang diterima, yang terima tuan. Orang terima sumbangan tu jangan pula. Jangan betul kan? Dia kena tetap ucapkan terima kasih, kena menghargai kan pemberian sumbangan. Tapi kita ni supaya apa? Nak mengelakkan diri daripada mengungkit-ungkit, nak mengelakkan diri daripada kita orang yang ada kelebihan daripada dia, maka kita kena sematkan dalam diri kita Kita kena sedar bahawasanya bila kita bagi zakat, bagi sedekah dan orang tu terima, bermakna orang itu telah membantu kita untuk mensucikan hati dan membersihkannya. Di samping satu, kita punya dia bersihkan hati kita, dia juga mensucikan harta kita. Kan? Ini harta kita ni kan ada hak orang lain. Kan? Ada hak Allah SWT yang Allah tetapkan. Contohlah kita ada duit banyak, simpanan yang banyak, maka kena keluarkan 2.5% sebagai zakat. Dan yang keluarkan zakat ni, maka dia adalah yang membersihkan sebahagian yang lainnya. Kan? Yang menyebabkan bila kita keluarkan zakat, maka yang lainnya ni Allah bersihkan, dan begitu juga yang lainnya ni insya-Allah selamat.
1: Allahumma

Mulakan langkah dengan doa, teruskan usaha dengan ikhlas dan akhiri hari dengan rasa syukur kepada para peniaga yang sedang membuka kedai, membuka gerai atau memulakan perniagaan pagi ini. Semoga dipermudahkan urusan, diluaskan pintu rezekinya, dikurniakan pelanggan yang tidak putus-putus. Hendaknya buat yang sedang bersiap untuk mulakan aktiviti harian, untuk ke pejabat, ada yang ke sekolah, semoga segala urusan berjalan lancar dan setiap usaha yang dilakukan hari ini membawa manfaat serta kejayaan. Yang sedang memandu, pandulah dengan berhikmah, patuhi had laju, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

selama 6 jam Hanim menemani anda. Dah sampai waktunya untuk Hanim mengakhiri tugasan Hanim hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya daripada pukul 12.30 malam tadi dan memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, tiga suara, satu benda yang Hanim ingatkan, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan mampu membawa perubahan.

Tuhan yang besar. Percaya pada diri sendiri, teruskan usaha, itu yang paling penting. Juga di sini Hanif ingin sampaikan, waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Terengganu pada pukul 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan dan Johor Bahru pada pukul 5.54 minit pagi, Seremban dan Kangar Pelis pada pukul 6 pagi, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Ipoh dan Alor Star, Kedah adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan fardu solat subuh kepada anda yang beragama Islam. Sampai masa untuk saya undurkan diri, pohon kelapa tinggi berdiri, buahnya gugur di tepi laman, tibalah masa mengundur diri. Salam mesra penuh ingatan. Saya Hani, mata nama sebenar Syarifah Hanim, saya Yaya Kamal, pulang dulu.

0: Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mulk. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yang ini, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia takkan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah daripada Al-Mulk menghadiah kepada pada pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja, takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, siapa-siapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah. Seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah Ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga Ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu Ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya Ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: 15 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih. Kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa? Gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka. Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La taghdab." Jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air. Anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, "Tak apa, lain kali hati-hati." Itu mendidik, bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahat lah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, "Kenapa kau buat macam ni?" tukar kepada, "Ayah sedih bila tengok perbuatan ni." Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar. Datang kepada anak, peluk dia. Cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Baskira di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Sidang pendengar Johor FM, bersama kita ikuti tazkirah Johor FM bersama saya Ilyin Aminin bin Muhammad Saleh, untuk kita melihat, untuk kita menghayati perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini, kita melihat bagaimana Rasulullah berdakwah kepada orang yang sangat tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada ahli keluarga yang terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berurusan dakwah kepada orang yang terkenal jahat dari kalangan kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah kepada orang yang sedang sibuk seronok untuk memaki hamun. Maka pada kali ini kita akan lihat bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah kepada seorang sahabat Nabi yang dilantik menjadi utusan kepada Rasulullah sebagai orang yang diwakilkan untuk berdakwah menyampaikan agama Islam. Tidak lain tidak bukan, orang yang kita maksudkan ialah sahabat Nabi Muaz bin Jabal. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muaz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika mana baginda mengutus Muaz ini ke Yaman. Rasulullah bersabda, innaka satati qauman ahla kitabin. Sesungguhnya kamu wahai Muaz, kamu nanti akan sampai mendatangi jumpa dengan satu kaum yang mana mereka itu merupakan ahli kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apabila kamu sampai nanti kepada mereka, maka hendaklah kamu dakwahkan mereka supaya mereka mengucap dua kalimah syahadah, bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Sekiranya mereka taat kepada kamu, ikut dalam hal itu, maka hendaklah kamu beritahu kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka solat 5 waktu sehari semalam. Fa innahum ata'u laka bidzalika. Sekiranya mereka taat juga untuk melaksanakan solat 5 waktu tersebut, maka hendaklah kamu beritahu lagi kepada mereka bahawa sesungguhnya Allah qad farada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Kamu kena beritahu bahawa Allah telah memfardukan juga ke atas mereka, yakni zakat, yang mana zakat ini akan diambil daripada orang-orang yang kaya dari kalangan mereka, lalu akan diberikan, dihantarkan, diagihkan kepada orang-orang yang miskin dari kalangan mereka juga. Fa inhum ata'u laka bidzalika. Rasulullah bersabda lagi, sekiranya mereka juga tetap mentaati kamu dalam hal zakat itu tadi, maka hendaklah kamu berjaga-jaga. Wa iyyakum wa karaima amwalihim. Maka hendaklah kamu berhati-hati menjaga-jaga daripada mengambil harta mereka yang baik, yang elok. Lalu Rasulullah mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum. Maka Rasulullah ingatkan, hendaklah kamu wahai Muaz, takutilah kamu, bimbanglah kamu terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Dengan kata lain, Rasulullah nak mengingatkan, bila kamu berada di sana, kamu sudah ditaati, Kamu sudah menyampaikan dakwah, mereka sudah sudi untuk memeluk agama Islam, mereka terbuka hati untuk melaksanakan solat 5 waktu, sampai kepada peringkat mereka sudah sanggup untuk mengeluarkan sebahagian harta mereka untuk menunaikan kewajipan berzakat. Maka pada ketika itu, Rasulullah mengingatkan, Rasulullah menyampaikan dakwah kepada utusan baginda Nabi sendiri, iaitu Muaz bin Jabal, yang terkenal dengan kemahirannya berinteraksi, dengan terkenal dengan kemahirannya, kecekapannya dalam bermuamalah, berurusan. Maka tetap Rasulullah nak mengingatkan bahawa jangan sampai menganiaya orang lain, walaupun dalam urusan melaksanakan kewajipan solat, walaupun dalam urusan untuk memungut harta zakat. Jangan sampai menganiaya, menzalimi orang lain. Sehingga Nabi mengingatkan, wattaqi, hendaklah kamu rasa takut dan berhati-hati, da'watal mazlum, iaitu kamu hendaklah merasa takut akan doa orang-orang yang dizalimi, kerana fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, kerana tidak ada penghadang, tidak ada hijab dan penghalang di antara doa orang yang dizalimi ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun orang yang dizalimi ini orang yang tidak beriman, doa mereka di antara mereka dengan Allah tidak terhalang dan tidak ada hijab. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini menceritakan tentang perjalanan dakwah Nabi. Rasulullah ingin supaya agama Islam terus berkembang, bukan hanya di Madinah, bukan hanya di Madinah dan Mekah Al-Mukarramah, tetapi Nabi ingin menyampaikan mesej agama, mesej iman ini kepada seluruh umat manusia dan jin, tidak terkecuali penduduk mereka yang berada di negara Yaman, yang suatu ketika dahulu amat jauh perjalanannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang dakwah dan bagaimana mesej agama dan iman ini sampai kepada mereka dalam bentuk gambaran kesantunan yang paling indah dan paling baik. Sebab itulah Nabi berpesan kepada Muaz bin Jabal, dalam urusan perjalanan dakwah ini, jangan sampai kita melakukan penindasan. Jangan sampai kita inginkan keislaman orang lain sehingga kita melakukan sesuatu kezaliman. Yang mana diingatkan oleh Rasulullah, ittaqi da'watal mazlum, kamu hendaklah berhati-hati dan takut kepada doa orang yang dizalimi, kerana di antara doa mereka dan Allah tidak ada penghalang dan hijab. Sedang pendengar yang dikasihi oleh Allah, sekian dahulu tazkirah Johor FM. Kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Anda dengar semua lagu persembahan daripada Iwan Syahman. Itu dia semua Allah punya untuk anda waktu sekarang. 6.37 minit pagi.
1: Yeah, selamat pagi untuk anda semua. Hari Khamis yang manis pagi ini bertemankan kami berdua, Cik Kis dan juga Sofi. Jam pertama Aura Permata bersama dengan anda.
0: Ya, yeah, ucapkan syukur Alhamdulillah atas segala pemberiannya, segala pinjamannya. Ha, kerana semua itu Allah punya. Okey, jadi pagi ini mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah selalu. Ke mana saja ada tuju perjalanan destinasi kita, semoga dalam lindungan dan rahmat kasih sayang Allah. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, insyaAllah. Mudah-mudahan.
1: Amin. Semoga terus kekal setia bertemankan frekuensi ini. Jangan tukar frekuensi anda. InsyaAllah kami akan hiburkan dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini semuanya untuk anda.
0: WhatsApp kami talanya 012-930-1019. Ada cerita menarik, boleh bawakan kepada kami. Dan juga boleh terus ikuti rapat di semua platform media sosial kami lah. Sebab kita akan buat live seperti biasa kita nanti.
1: Betul. Nanti kan nanti pukul 8.15 minit pagi.
0: Ya, yang menarik sekali lagi selepas lagu ini daripada Amir Masdi, lagu ini Johor FM untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Kis, ada satu perkara menarik yang saya nak kongsikan dulu lah sebelum awak. Saya tahu awak pun ada satu perkara ni. Selalu kita nampak kan kalau orang yang ada anak kecil kan. Kalau anak tu macam dia bulat, gemuk senang cerita anaknya kan. Dia apa orang kata montel lah,
1: chubby, comel.
0: Katanya jika anda sayangkan anak, jangan biarkan dia sampai gemuk dan juga obes. Memang nampak macam comel, tapi tubuh kecil tu sedang menanggung beban pada sendi, jantung, pernafasan dan juga dia punya emosi dia.
1: Lepas tu dia masih baby lah.
0: Ya, betul. Sanyo tengok anak umur berapa ni, baru dalam setahun lebih lah contohnya kan, baru pandai jalan tu. Tapi dia punya bulat dia tu kan, jadi geramnya tengok. Tapi sebenarnya kalau dah sampai ke tahap kita tengok tu dah terlalu, ya, terlalu besar lah kan,
1: terlalu montel
0: sangat kan. Memang kena sentiasa pantau, sebab nanti doktor akan cakap ni dah obes ke, dah belum ke.
1: Sebab baby atau kanak-kanak pun dia ada tahap obes dia.
0: Ada jadi kena kawal jugalah setiap makanan dia kan. Walaupun kadang-kadang macam dah boleh makan, di terlalu banyak kandungan tu.
1: Kata

0: pagi makan-makanan goreng semua, tak apa elok lah.
1: Itulah yang mana ada anak montel tu, kena pantau juga kesihatan dia. Yang penting, yang anak kita jangan dedahkan orang kata makanan apa benda yang bergula lah waktu dia kecil ni.
0: Betul. Baik, ada lagi perkara sekejap lagi. Untuk anda, sekarang kita dengarkan dulu lagu ini daripada Britney Spears dengan Sometimes. Untuk anda, okey tak?
1: Okey, share.
0: Macam itulah.

0: satu dalam sejuta. Mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda. Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.
2: Ya, Johor FM Permata Selatan, itulah dia Vitamin Jiwa pagi ini. Sikit sebanyak walaupun seminit tu kan, rasa kena cukup lah memberi kita vitamin untuk kita terus kekal positif pagi ni.
3: Betul, itu yang kita berikan kadang tu 3 kali sehari kita bagi.
2: Ya, betul. Okay. Baik, Kis, satu cerita menarik juga yang saya dengar awak ada nak kongsi tadi.
3: Betul, mungkin pernah berlaku di antara kita, atau mungkin kita tak sedar sebenarnya apa yang berlaku. Pernah tak setiap kali kita mandi, tak kisahlah waktu bila ke, waktu pagi ke, malam ke, tiba-tiba waktu kita mandi tu, memori yang kita dah lama cuba lupakan, dia muncul balik.
2: Oh, muncul balik. Teringat balik lah.
3: Kita teringat balik waktu kita mandi tu. Mungkin peristiwa yang...
2: peristiwa yang manis ke, yang pahit ke?
3: Kadang tu yang manis, yang pahit.
2: Oh, keluar juga?
3: Keluar juga dalam memori kita. Mungkin kita teringat peristiwa kalau kita mandi, kenapa aku buat macam tu tadi? Kenapa aku boleh cakap macam tu? Atau perkara-perkara lama yang mungkin dah lama berlaku, 5-6 tahun, dah 10 tahun mungkin, anda masih lagi teringat perkara tu.
2: Kenapa?
3: Sebab ketika mandi sebenarnya gangguan luar berkurang, jadi otak masuk ke keadaan yang lebih santai, orang kata. Jadi minda kita mulalah mengembara. Itu kisahnya tau. Ini fakta sains. Dan dalam keadaan ini, memori lama dan fikiran yang belum lagi selesai lebih mudah timbul semula. Jadi sebab itulah ada orang teringat kesilapan lama, perbualan bertahun lalu, atau perkara yang memalukan ke, atau yang yang baik ke, tak kisahlah kan, hanya ketika sedang mandi. Kan,
2: jadi
3: jadi kadang-kadang tu orang yang mandi lama tu agaknya dia teringat banyak aku memori.
2: Kalau dibukukan tu rasanya tebal tu. Kan, jadi masalah juga. Cerita banyak, nanti buku tebal, bil air pun naik. Air bercucur, kita tak berhenti.
3: Kan? Selagi kita orang tak ada ketuk pintu bil air tu, duduk teringat, okay. Dia macam tersedar, mungkin lah. Mungkin ada pernah terjadi kan, cuma kita tak sedar.
2: Mungkin sebenarnya sebanyak bagus jugalah untuk kita riliskan ataupun kita rehatkan minda.
3: Betul.
2: Kita. Jadi tak salah kalau mandi lama-lama.
3: Tapi janganlah lama sangat.
2: Susah korang pula nanti. Okeylah, ini dah daripada Khalifah dengan Cikgu Ayu. Cikgu.
3: Hai, Cikgu.
2: Pagi ini lagi sekolah. Terus dengar Johor FM, okey tak?
3: Okey, cik.
2: Macam itulah.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi untuk anda di jam yang kedua Aura Permata pagi ini. Kis, syukur Alhamdulillah yang mana telah pun selamat sampai ke tempat kerja tu kan.
1: Alhamdulillah. Sebab kita apa? Sebab datang kerja pun awal. Jadi sampai tu memang tepat waktu dia lah.
0: Itu. Tahniah untuk anda yang berjaya mendisiplinkan diri sendiri. Bila kita dengar ni macam mudah lah. Sebab apa susah pun kan bangun awal pagi terus pergi kerja. Tapi sedar tak ada setengah orang yang mengalami masalah ini. Masalah disiplin untuk hadir pada waktu kerja yang betul.
1: Oh, okey.
0: Ni hari-hari lambat. Hari-hari bangun lambat.
1: Hari-hari lambat kan, tak tahu apa puncanya.
0: Ya, ada. Saya pernah sembang juga dengan, yelah, mungkin kawan-kawan ke apa semua kan. Dia kata yang mana, aku, dia kata, selalunya tidur paling awal pun pukul 2 pagi. Bayangkan, paling awal 2 pagi. Awal. Habis esok kerja macam mana? Dia kan? Kadang-kadang terlambat. Kadang-kadang dapatlah datang sebelum pukul 8. Tapi lepas tu aku tidur lah. Lepas tu saya diamlah. Cuma dalam kepala saya ni berfikir, macam mana eh? Kalau aku jadi bos kau ni, aku dah lama dah berhenti
1: kan
0: kau.
1: Kan? So kat situ kita boleh tengok punca dia adalah sebab faktor tidur.
0: Faktor diri sendiri.
1: Faktor diri sendiri.
0: Kita kena latih diri kita yang mana, kalau janganlah kata, tak boleh saya memang tak boleh selalu tidur. Mungkin kadang tolak tepi lah yang mana ada penyakit. Tapi itu pun perlu dapat rawatan.
1: Betul.
0: Kan yang ada apa, isomania atau apa semua tu.
1: Kan, yang apa? Susah tidur tu lah.
0: Jangan sebut perkataan tu.
1: Tak apa, kejap lagi kita tengok balik yang betul-betulnya.
0: Tak, itulah dia kan. Yang ada masalah tak boleh tidur malam tu. Kadang-kadang sebab dia bukan apa, sebab siang dah puas tidur.
1: Siang dah puas tidur, lepas malam berjaga main game ke kan.
0: Malam, siang pula dia pergi bantai tidur. Kan pagi tidur sampai pukul berapa tengah hari. Kan petang tidur lagi sampai tak tahu je dah pukul dah dekat nak maghrib. Memang
1: situ,
0: malam tak boleh tidur. Kau siang dah bantai 8-7-8 jam tidur
1: kan. Tidur siang boleh, tapi sekadar sekejap saja. Lelapkan mata 10 minit 15 minit kan.
0: Jadi kena betulkan balik kitaran tidur anda tu, kena betulkan balik.
1: Betul, untuk menghasilkan orang kata kerja yang produktif. Dan kita sendiri pun seorang pekerja yang nak melaksanakan amanah. Itu adalah amanah kan.
0: Betul, itu amanah kita sebenarnya. Jangan diabaikan lah. Jadi bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi kena jalankan tanggungjawab kita, amanah yang diberikan kepada kita dengan sebenar-benarnya supaya rezeki yang kita peroleh itu diberkati. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, Tasha Man Syahad dan juga RJ, ini dia. Terima kasih cinta untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cia.
0: Macam itulah.

0: Ya, waktu sekarang 7:20 minit pagi. Kita nak bersama-sama dengan Inspektor Farah pagi ini, Kis.
1: Untuk dapatkan laporan trafik pagi ini. Silakan
0: Puan. Dengan laporannya.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 29 bulan Julai 2026 Rabu sehingga jam 12:30 malam tadi. Sebanyak 248 kes kemalangan jalan raya dicatat dan melaporkan satu kes kemalangan maut dan satu kematian yang direkodkan di daerah JBS. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas menaiki perlahan. Bilangan kerahan juga mula bertambah. Bermula dari kilometer 15 hingga kilometer 8, lorong kontra dibuka dari arah Skudai menghala ke pusat bandar mulai jam 5:30 pagi sehingga 9 pagi. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi kurang lancar. Bagi Lebuhraya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan di Lebuhraya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang di mana bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Manakala di Tambak Johor, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Akhir sekali di Lebuhraya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Seterang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu terutamanya dalam keadaan alam trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Sekali sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Paling Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Komuniti Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat Inspektor Farah atas laporan trafik sebentar tadi.
1: Baik, untuk anda semua berhati-hati di jalan raya, terutama sekali untuk anda yang melalui kawasan persekolahan lah. Kena sentiasa peka dengan keadaan sekeliling.
0: Senang cerita kalau dah masuk ataupun dah lalu depan kawasan sekolah tu, tak payahlah laju.
1: Betul.
0: Cukuplah 20, 30.
1: Tetapkan pun memang 30.
0: Jadi tak perlu laju . Betul. Tengok macam tak ada ke, kita takut kot ada yang tiba-tiba melintas ke dan sebagainya kan.
1: Okay. Betul.
0: Baik, kejap lagi ada lagu Jacqueline Victor, Ikut Rentakku, semuanya untuk anda, okey tak?
1: Okey, je. Macam
3: itulah. Johor FM.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
6: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

0: Radio Brita. Baik, kita sambung kembali untuk klik tajuk berita pagi ini berkaitan dengan love scam. Dua lelaki warga China didenda RM7,000 penjara sebulan. Dua lelaki warga China masing-masing didenda RM7,000 dan penjara sebulan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan menjadi ahli sindiket penipuan dalam talian atau love scam pada pertengahan bulan ini. Lin Kunqi, 32, dan Bai Kansen, 30, membuat pengakuan selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin di hadapan majistret. Syarmini. Berbuat nak keluar.
1: Sabar. Okey.
0: Okey, silakan.
1: Kesemua 113 pelarian termasuk etnik Rohingya yang sebelum ini ditempatkan di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kuala Lumpur dipindahkan ke Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang selepas selesai menjalani proses dokumentasi pada Selasa lalu. Dan menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata pemindahan itu membabitkan 109 pelarian Rohingya bersama masing-masing seorang warga Indonesia, seorang pelarian Iraq dan juga seorang pelarian Somalia.
0: Baik, akhir sekali, SPRM sure 5 langkah perkukuh kawalan sempadan di terminal feri Pasir Gudang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor mengesyorkan 5 langkah penambahbaikan tata kelola pengurusan kawalan sempadan bagi memperkukuh pemantauan kemasukan warga asing di terminal feri Pasir Gudang Johor. Dan cadangan itu dibentangkan Timbalan Pengarah Pencegahan SPRM Johor, Sheikh Hamadi Sheikh Abdul Hamid, kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Jabatan Imigresen Malaysia JIM dan Pasir Gudang Passenger Terminal Sdn Bhd di Pejabat AKPS Pasir Gudang semalam.
1: Baik, satu lagi, sebanyak 120 kes kemalangan maut direkodkan di seluruh negara bagi tempoh 2023 hingga Jun tahun ini berpunca daripada pemandu yang berada di bawah pengaruh dadah dan alkohol. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata daripada jumlah itu, 94 kemalangan maut berpunca daripada pengaruh dadah manakala bakinya alkohol.
0: Baik, itu antara yang sempat kami kongsikan waktu ini. Nantikan untuk program-program seterusnya, sekejap lagi kita akan melangkah ke jam yang ketiga, okey?
1: Ya, pantau tekan lagi, kejap saja lagi.
0: Sekarang kita ada Agnes Monica, ini dia Matahariku untuk anda, okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.
2: Tertutup sudah pintu.